0: apa na akun through. Kita atis sama lagi ni monter. Kuki kimo kan kapsa harta ni gimie mon lagi seret. Mami itu gini kan sih so gimie mon lagi so boten ni kapsa. Dia wakalo tu British ni kita atis Kristo. Kyo isio itu kumiti mau bayar mon. Who are we? King wants to get a magazine, a major tearing. Go to Kitchen, so he won the tower of Kitchen and the Kotos of Ring one room.
1: I'm
0: not what you want to go to go to go here whenever Kiyo Magumne and Kosovi. Again, go to get the Piki me around the deck, the Ergo became a Wenji. Piki Rikinago became my mind that took a positive about our life. Oh, to go tell the enemy, I'm here, you go ahead, come with Kinia and Anna, Papa Nazu, Lubanji. I want the moment of Ogo Quimu. Aku kini nafas nak yang engkau mahu aku never nak negosiirin. Okay? Ama je, kerana bicara ni mahu kita macam sebagai tahap cita apa kira? Cawui set throughout day in day out. Kau tiga hari terapi cawui ni subuh hari terlengkap. Kau mahu negosiirin? Okay? Mami tadi nothing is possible. Mami kini nak nara si orang dun. Angkut kau mahu lagi mahu itu. I'm one of the examples. Abu atas sama dengan konten ini.
1: Yes.
0: Kau tahu mai tu orang mami itu, ne? Mungkin lagi muda asalnya novis. Abu mau ager. Kini jangan muda mati muda. Waktu ni, kini abu mau ager. Waktu ni, kau mati muda. I was nothing. Eh, but God changes. Eh, walau munggu ribu,
1: itu semua
0: mati waktu. Ani mati. Jadi, amat zaman ada guna sama dengan orang ramad. Mati guna mau ager. Eh, kini orang hati cita. Kalau kau mai tanya nanggil le, mungkin kuna sih kuat aku dah gugulilia. Ter, apa je yang saya mungkin cuma 1 minit eh. Atau ni asal sur request, kau bisa. Ibu kau tak pernah kerja jilu gugi bini, saya kata, anda di family. Nafas bi apa tu? Satu bulan sahaja nanti tu kita sahaja. Nampu ta, erai nanti taruh tamu no, itu sih sahaja ini no. Orang ni taruh, all charge itu orang ni taruh sahaja nanti taruh sahaja. Thank you so much, jurus
1: tunggu. Alright, cikgu, agak-agak ini titi nanti nega tu nene anu gaya orang jinda agi cikgu ini muti, agak amajah lagi cikgu setan ini cakap tu gule, iwe agi titi number one, nanti nabe free mode kapisa, enjita agi tu gule, jil gitu nanti nabe star 274 aja. Alright, anam jibigan big semua kisah nyuruh gaya nanti nabe gaman uti nilai studio, nito ge nabe star 274 aja. A ticket number one, not only about 10,000. Ago jumapili ini, jumapili nuni ya ticket tu kosan ini aku agen yang nato ke niki boleh ni orang tu. Agar aku beli ticket number one, ujung mahu number three, ujung mahu tu guna orang tu. Agi wajah dia ke tukul ticket number one. A ticket number one ku 10,000. Ago alingji mengi kerja siangnya. Lepas tiangka bisa nito nabo star 274 aje. A ticket number one, 10,000 kuba jita age tool gitoge. So we again yoni togo. Nitok number star 274 age. A ticket number one, 10,000. Mutai karibu.
2: Bwana asifiwe terer.
1: Amen.
2: Eye kongoi ndugu yangu wa mune na thazi ni wawa nyuru. Awe kini kiptayat kongoi. Erip se ini nak cakap ni taraf teren negara gugan wegi nyorum betul. Mau ikut gugur kapsa enggak neti sih tu kul teren gugur perlu dijawab awal awal nemnye. Amat cakap negara taraf teren ralle. En sayi agur kata genggak awal itu tarat manusia taraf teren. Kumu aku lobuan kengalan. Kursa kau mukta indet. Lobuan kengalan. Mati magengi ille takrawan ngungguune. Mati magang kita gua fikir wagun amaje konai biara terer. Kita nama lagi Maya. Kita nama lagi gua itu kita no. Kor walking dengan gua tanah terer guli naja mati we ingat nabi. Araba guli lelai biju mika nusang gua tiu ne gua ibu gitu mudi. Karena ir walking. Amu nana tanah ngalalu ne nuri kuma tete biga gua indah tena nana. So amaje itar tera indah nana. Itu yang kami sa agi organisa. Aku bungal ala bawa mukta ini bu. Mati bungal ala ki. Mati magang ini le cemua ibi kuliahan apa ana. Tetapi ni agi le bawa mukta ini koranya geliye bu, korasi bu, jujuangga. Kau aku bungal lecho. Amun arab terer nyonya sugu netengas eh. Aku nyonya orang kah netengas eh. Nyonya lu kenai kel. Nyalianda niem kau mukta ini terar terer. Kau bawa ke muka unagi gas agian. Kau kau meni senori mu. akiyai kityo tuguk chenyolchin kamuktoindet. Kalom Mwange ng'alal, kalom ngot kobiriren tengekwokikuk kiundo kabisa kokoikee tiluchi, kokakile ngot kobiriren saiti kale kiune kora kokergeit ot ak kororikab kechirek.
1: Igengei.
2: So mami tengek nemoune kamuktoindet, araterer amatar kityo amun ngot komamwa chu ayoe makosa kabisa. Kanisetab Sukutek nendochin Pastor Ruto eche kokimiten kaprebare mutai en olimbo ii kapsosuru araterer igoti biik tugul chon kokimiten kotab Reverend Arap Mutai kikoti Reverend nenyon eche oleyo kongoi kanisosiek chok tugul kondochin Reverend Mutai eche oleyo kichomok chomok ketesioni
1: ako
2: amunokose ii kechomoke otai kokotio neyobwane Arap Ruto.
0: Amen. Kesoch biik alak bune biik kewelutik kweldonderer mi biik nguni chemi sipitalishek chukotemenen kolipan ng'alekab hospital bill mi biik nguni chemiondos en korikchwak chemakimut sipitalishek kotiengee motinye rabinik koamekee kesochin kokile saet kokipunguet echek chekimi aketakesoptosi akeng'ololi kouni kesoch biik alak akemokyikee chemiach en emoni so amoche alenjin kweldonderer amun chan biik lain ole kiamaken kit agenge akane Jehova ateben konyinet betusiekchik tugul koten kotosobe en emoni ak oker kororonindab Jehova en nekalunyin netilil
1: mochekemokyingee
0: chemiach moomekee tun kemi olimpo kipsengwet keloostoenangee yoikab yoikyo ak kechut oldab maat kweldonderer moomekee tun kelolien omara kikitinye chekimuche ot ketoret biik alak amakimuch ketoret biik en emoni
1: moomekee
0: tun kesomonu listit komokotech listit kele kiyai ichechu meyai ichechu akee chutoldama to nesire tugul amale pastaek tugul chebendi kanisosiek cheterterchin imamuchi amwa kainutikab kanisosiek choton kesochingee ak kesochi biik en emoni tonen atar kweldonderer mangochaman borbor mwenye
1: igengei akokalekitu kosonoto nebo Star 274 aje tikitino number 1 akere watu wanatembea na pesa natek nebo Star 274 aje tikitite number 1 note nebo 10,000 Eye kwetu kukete, eyongi tuko sana ni Loboti nambari non kabileta genote ni Star 274 Ash Tikiti number 1, Magerir, karibu
3: Yamune terer
1: Bye bye, enge ptayat
3: Awe kini gane pwede, awe kini chuba kongo ya muni Karo anyuri, ego net negararan Awe, ego net mwemiye, nebo kitabra go wakitakini kia kani pausia ama chawi kichoga kongoi nebo wa njere awe mtu mbe ya muni siri utiot mge ibu awe nge imde kara kwa inga lalet kwa inga lalet kwa inga lalet kwa inga lalet kwa inga muni ama pawe mbe ya muni kachere kwa siri utia no wakachere angoro ni itina kaya mwa yunga magiri genje wakani mwa yunga magiri genje ni awe kiwango kwa sababu wanga ile wanga ngalo kwa ngalo wanga pinyo yani kwa pinyo kwa sababu kitu kwa pamoja kwa sababu pinyo ndio ndio cha mwenyewe na ngani gawe kwa ya mungu sababu bai kwa ndio kwa mwa ile marido mguri kwenye kwa gari ngalo kwa kili mwa boy kwa taka kwa leo baka ngalo cho matiwe ni kwa mungu toy ndio ndio kwa kachera ngapi sasa tisu ya kwa chitu aga maja mwa ndio bonge kwa sababu iki tamu ina baso mugra na ngasi ngalo ngalo mguri kwenye terer kumi ni sirutie tora che terer mecha mama che agose nge ya kone bini na wame rita lenge sabo gara mbi kiko cha mama agose taki sawa ma sirutie na wame tenga lwe na yi gurga ta kiko ya tipto maku tisa te ute ta gara kuko sawa ma jike ya ki amuni uwa sirutie na otako nogo tinde nge nego ma ti che uge kwe mbi ke sawa ma nogo tosa ka sawa ma sawa nai ako nai gole jike ito tono ene mon kiko ya tege ngom na tosye Asyo tore terer gue yin, petu tabra, petu nye yin. Ni sayang kami se otak kota li, ye pongo. Akta, petu nye gayu mani gue ni otak, noma cha atai pa ye chukun. Aga atai gondo ichi ni jepo po mani. Kion tu jepo kin fai kundi ki gondo ichi ya chukun le sogo ti ni jepo ngay kota li. Kya chukun do ichi ber ya en tiye. An, ogen,
0: Ngolyot noton nekikimin en mulelwekyok komakimuche kesto. Ako makostenchi en oranien Kiptayat Jeiso. Igeren oretab karitab maat. Karinyeb maat komakoi kostoge lain yon kakosip kongete Mombasa akoi Nairobi. Amun bunu oranoton kityo. Unoton akechek koonik. Ongisip orani aketonun ngolyotab Jehova. Kerkei ochomechi anan mochomechi. Kerke koma kopanganech kole lekuotito Jehova kwainon matesa matiwach sichui nini iot Jehova amun kale uichek chemongu Jehova tulwetab Sion nemokimuchi kesto mokisto ngolyondonongu mengistoten akot en kanisa neimiten kiisten ra en yu kiisten ak kitepsin yu kiisten ak keibun usonet iker komosin ak komosin lakini ngolyon nekitach en muleldangu komaimuchi kitumtuman on tabwane usonai keter ak keter en Mathayo kurgat tisap kwachetab 24 ole kionien chito nengom kwon nekitech chito nengom nekitech konyi Rwandet barak ak kinyo usonet ak kiryeb kwoton amailul amun kimiten en Rwandet ole ko chito neberber kokingorobon kotech kitech konyi ng'aniet barak ak ole ta ko kot ak ole shep ako lumda kityo en yon
1: koneteche
0: konyin en kererut elebune beek koibe beek kwon kabisa kole kionie chito neberber chito nekitech konyin ng'aniet barak ak kinyo usonet ak tulosiek ak mokochek ak kiryeb kwoton ak ilul amakilul kityo ak ielulenyi so kabuteng'ung tupchoni kokasose kole koibut amun koye maiwek kabuteng'ung kotou kele koiweke lete ngolyotab Jehova matakaiwe kanisa nonimwoe lenen nanamuch ra mi toek chotinye mi chebwone chorutoiwek en betundiep saet ko kabutet inono kole kilul ak ielulenyin astoi keter ngiil bichu ak ngiil twan kelenji kete konyon Rwandet barak mi tupche nyon nekinome kanet kinama nekuren
1: kongoi shamwana kwa chita ake alright Thomas karibu
4: yes wana zibi wana zibi wana tere
1: bye bye karibu sana
4: mizike na basa kwa ikuna ako kagi oji ne ak pilato yosin uje takit ne kukaji kake ne sin uje ne kami 125 wana tere koi kumo kiti ni ka soman nonga soman nekata kolo kou ye kiyem tulono Jerusalem yeme Jehova kou noton biik kik kokochi nguni akoi koikeny amen kokiyonchin ak Pilato kabisa kakoyonchin akine Pilato atinye akane koiker ile chemi kot akenge kowonchindos oratere nebo oeng koikeny ak ichere kora ile ndomi ngolion kora nekokoaonchi komokiyokto muketut kole kamuktoret mokwek cheokto muketut ane koko kane mwasirutyet non kabisa ko kokiri biik ab kanisa kora ko chang kora tukun chemoe kochile biik korab tere neinyoru kora chi mara mi ng'ololen chichi mara kora ko kokose tebut en kanisa ng'ololen kora mara kose tabu lakweng'ung en sukul ng'ololen kora kose matabitunen tukun chemiach en kung'ung en chi nonom kosip kere kabisa kole surutyet irab tere en
1: interneti yes
4: kola mebabaitunan ebunyoton yan kabut to ng'ete kokeny so kot komi chi neunono ingotoreti komuktoret o ingen komuktoret kora so irab tere amakumyeindab Jehova ak alene pastor bo sekiromekab sekirot kusip kinome ra tuyet kero arab tere ongoywei ongoye surutyet ng'ung
1: kengei grace karibu
5: arab tere Bwana asifiwe.
1: Amen, amen, amen.
5: Na na mwacho ba gongo ya gane se tuta rai na munga wako chamu wana nyote tu. Kwa chutu ba gane ema liyone gane te chara tereri le mwagi okta mwuse tu. Kwa chutu ema liyone gane le ginge engono ale nana ana akte ni nako jimbo ita. Kwa inge ni le ngotinge ati mara kake mwaitane ngaliot ilabati ilo namba ateben obo virige kwa ningo ngalo alu ara aterero itano le uo mango kurge labat kura uvirige ana iteben kumbaka mengo maginye kwa so tuku chutuku lige baka wakin Jehova asiko ikine ene oktomu kutu tamu ina ene genmu sabo onyeche nubu chine kachera nangane ngaliot anon ala macho ametechi kichobi Nichen and Nichen work have got us in it, Kurga Tang. The more I would let the very rod cinema numbing at the Gabi Chiachi. Amaton only not at a pretend to me. But here, Uncle Pesa, in this guy, Uncle Gita, in there. Going, what are you not tagging me? About that, I had a job, look at look on me. The Queen Anna lady, so go away. Get out of cover to you.
1: Again,
5: go away.
1: Gengei, tanya rugi chupi gani siki nyuru namdaeti Siti rinjage wege, aganya nam jibi chon,
6: yes.
1: Esai chayin
6: Yes, chamge banayo sasifiwe terer
1: Bye bye karibu, inge deshtai
6: Kongkoi kapesa eni inkone tu tik chage netech Kem nangane kiechi ngut mising Ako kara ran natian Ime ngindo sitetuk cho Eni amtaet takenge Mengajar kita buat apa cakap na kerjat sekolah kau itu tangan kulle penyol gaya kau isi tapi nendet negi yok kuij
1: tetapi
6: yang negi mau nama kau mudici kau is kau mahu kulle yatami tangan kau alap ke yatami yang negi mau terap terer nama kau ke mau negara kita lalai kau ke mau negara orang kau mahu muda cipta kau suita mahu muda cipta kuindot kau yace itinye Pik cegirip sekarang, kau mahu kulle damanum. Kau tesis enggal ala nong kau mahu bicara tukul. Kau tesis enggal tabu tapkan. Nai kita menaglo kau itu semua kulle ikhwan cun Jehovah payshonu kukon doci.
1: Alright.
6: Kau gimbe gitun kau
1: tahu.
6: Asyo Yesu arat teret. Kau bilas service to humanity, service to God.
1: Kau
6: tu taprai ni kita kini kau limba bureti. Elegi gure nge sumin elepoge torit elepoge on the nova kono go talking no go take Jeremiah the CEO technographic
1: king great thank you
6: ko seret kapesa age mate ke som ke lara tere chito kwa ame basti ba kanis ra jaba se totore poyon de note ku ipinge jere ku ipchi ronge tip ku ipchine ko ita ka ting sumin
1: thank you king
6: Kondo yue Jeremiah nubu
1: Godson karib Dominic asa tare jita genge sige bige nyuru namdae Dominic
7: Kongoi sike yamune
1: Bye
7: Kongoi yamisa rap terere Kongoi yamisa kongoi yamisa kiko ure na Dominic yendi wadu Kongoi yinka yiche re kapisa Oge lege sao man Bible li tare Kamuni basta Kongoi yinki kongoi min kwanju ni Ino shiru wakane Kau kita mungkin bahasa yang kita risau, aku leh semua ria bandai. Kau kita cik kini, bah. Kau kita tahu balik ni, kau kiboi tu bukan mana kita besar.
1: Yes.
7: Nanti Allah kau leh semua tu laku tengok. Kau kita macam ni apa? Kau ni tu kita setai ni mana kita besar. Awak orang ni baru ikhlas tangkap balik macam ni. Ima ni kita sama satu kucing. Kau tiap tahun ni ada kau cipta lagi arah teres. Kiboi ni sekarang kita besar ni mana kita besar.
1: Ikhram.
7: Tiap tahun ni ada kau cipta. Otter Cometa. We get a net contagora. He more I want to let Masabi get called here, Capsa, a moony. But open your thing, Gata and Gora.
1: Thank you.
7: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Tergiven draga setar petel ini bagar kini setoros pasta agar kita cip kongan total tiad. Kongan itu anak tu mungkin lepas kongan.
1: Alright, cik kongan. Ucapmu ambil jalan tu kulit jauh sih ucapmu ambil jalan tu kulit besar nyawa tahun ini saya tengah nyawa ikhsi ini betul ni berani. Saya tengah mahu nyawa ini lain dan terus ini mesti lain nyawa ikhsi lain dan terus conference lain. Amat jika juga seni negosi jauh semua. Agak besi kini urut juga mendaya tiada tahun ini bujuk basta mesyuarat in ulib studio. Alright, and give us another thing in United States, August, and I'll get in love with you. Bism, I go in your name, and not to get in the bus star 274 age. And not to get in the bus star 274 age. The target will not to get in the meeting on them. The target will not to the meeting on Amajigu ready because Cogillion, they go to mood kit to go to the name. Kuendi Chita Aga 100,000. Pongesi, because you get back 10,000. Kimaje en enguni big tisab gitu kostanene Agu enbijuta tisabim Age tukule Iwendi ag 100,000 Ama janyi namsimu inota nengu Namsimu inota nengu ete Ama jiji loto gnebo star 274 age Jita age tukule ni mitenyon Ama jiji namsimu inu Kutuma gebe genyuru amdaet Ni kweji basta meshake Ama jiji namsimu itu loto gnebo eto A deal not on the was star 274 age. Ama jenyo chigande 1,000. Ama yi reply in ticket number 7. And I go si jumut ki tu gosto nane. A ticket number 7. Ama jenyo chil agi reply in ticket number 7. 100,000. Meetem bi chibendi akpona ze meetem bi chibendi akpona zi to gostena ne komi bi chibendi ag 100,000 amati chilgi tung not tung the star 274 age ago dai go se ju angman gi tuge ya nagere go go chobaga mda etenyu ne olenjin en dagi go se ju angman gi tu gostena ne Ama jiji lontong nebo star 274 age. Yega ichil gitugu unwane kelenjin tikitit number 7. En tikitit no number 7 gitugu ostenene. Inyu urchinige boro indo agiwe ag 100,000. Imu gomaso manjo jebo upon age. Lagini eni yongi tu kosto nene Chitono toge ene miti ni one ready kabisa Olina ne en digiti no number 7 Nege chil gitu notong nebo star 274 age Ogenye Misiyo ni watu Mogirichi Ongile wongi tuandego se kusumu gitu kikebe genyuru amdaitu Enjita aku kicing week 7 kicing week 7 gitu gosto ndani kicing week 7 jamani nende tamurire nan empijo 7 kunino jita ne tai niguren antoni kutindo 100,000 Eni nguni gitu gosto ni kicing ichi zato ne ba oyenge Amma jayi namsi mo ino tong ne ngungete Chil no tong ne bo star 274 age Ngotko Anthony jita no tong ne tai Ne bo oyenge ichi ngeni nguni ne tu mo kujute Aga wale siri gwane Etas tiki tise gu kobabara gitu gosto nene Eni oni to gyona Jumo pili rani Atindai 2 minutes Kutuma gebe genyuru amda Imagine Anthony inege ngitu game Ogo lenjin jita negigonyi Kunitile tikitit en ingune Gutingelegetile tikitit agenge gana nyamuon siri alijini Test tikitisi jo anguget kopa barake Gutingetile tikitisi goye Konites kopa barake tukosto indani Number 2 James Akwende chuto sinye ngune Neko tese James ini ona Tiki titap James Noto nebo a number 7 Aya Ako alenjini mwujo titesu kutumu kageti loko tikitisi kwa heng ites kituko stunde ni kwenye singituke agai nyit unyi noto ni kichingi ni kune anito kende po star 274 ashe 1 minute noto kine otinye 1 minute

Cheat number 2. Yegune tai, tembea na pesa yako. Tikitit number 2, number 20,000, nebambuzi. Agi siruwa mbaga tine na otene bagi tabutu na otene imakini ige. Agbi jyotu jimakini, jumapili tina otage nemye. En ore tina otage neine gene. Nitong nebo star 274 aje. Mati geger jisangi tuga agosto nani. En oret agiri karara na oni tuga bisa. Karara na oni tuga bisa gitu gosto nani. Nitu kumye tikitino number 2. Jilgi tu noti nebo star 274 aje. En ore notage en neine gene. Gale mye itue ninye. Negige sasin. Nye itue ninye. Negiri irir. Nye itue ninye. Nemegele ina mena no. Nye itu eninye. Kutamegipta yata. Nitong nebo star 274 aje. Tikitit number 2. Komigo mnye kabisa. Nye itu eninye anyon.

Alright, jadi ni kita bangun nanti jin wajib jadi bagi tabu itu kos tenen ni. Guna ni tage ini ane. Agere kita guna tenen kos tar 448. Aje 1 minute ini ane jadi itu kos tenen ni reply itu tiga tina number one ini ane tago. Nanti kos tar 448.

Bwana Tista ak bwana Webster Kurir en betuni Brian Shalom Jumapili negararan gituni betuni tabagaron esai tagenge notan bolangata.

0: Aya, Nathan go gugurin lava junior go testes bwana. Aktu mateta bolimba seneto. Anegi tam negi le jakio. Gugurin roba ene limba mwaka waka jam geo. Yes, a Sunday special Nathan Gage Taugo, Nathan Nagar, Nathan Gledan, Canina Limbatila, we're taking a galimit and Diana Cabisa. Nathan Gilebeth, a duo, Kale Jam Omune Studio, Aleji Bye Bye Studio Cabisa. By the way, I'll meet in live and give it to Nathan and about a TikTok. Muji Changan and TikTok. In your one Cabisa, you're not a Nathan Nagar and Cabisa, Amy to Nathan Brian, a Changan get to get over at Nathan about TikTok. Utako could depart up. Ejenge kitu kukuriru website ni onto. Namite live. Agwe yenyo ruwan kumbuka kuni follow buwana. Sige ya tuito situare ngila gila yenyo onto. Buwana gire naten ngile fani ngwao. Agi meto gara ujumbe naten ngete naten. Agire mambete naten ngile kemuga tichika ago join nini onto. Eta HFM, hello.
1: Where have you been?
0: Dominic. Asante sana mashinani taita azino limbaga mungu. So Ivone eno limbaro ngai. Chamge Ivone. Ivone endro ngai. Anagaa targuri sta Ivone. Aikwege gali yonja Ivone nye. Chini ya maji eno limbaro raksawu.
2: Neri kiki nemye.
0: Nemye buwa neemu neo.
2: Mwazi nye ngaliyo mbuwa na mune getesi yeto.
0: Mpaiwe getesi yeto.
2: Kai menyu ngi guru nanga ne kityon eno lwa makutere
0: ehe
2: apa sa nyo lagi nyu ne full dozi websta
0: yes
2: apa sa kito ko atyu ne de skiet pa ko mako sir ta ti eno are to ge ko ko itche pa kane dal o kanam di ndau
0: ehe
2: wanda ya ngi ya ti ne baba je de sta ge ko ko itche mi ane dal pa ko tu ya ya ti nda
0: ko ko itche pa kane sente ne baba je sta o ngi lagale gi gi len nguru weto mai ta nguru we sim mager bu ne ko
2: Abdullah, Atawa
0: zuwe mtango ngeska ene tokit yone mabudara ngi duye jinda ono ngongo ngi mise. Asante sana. Na mjini onten bwana ngongo mise ngagere natene
2: litorere yamuna rasta.
0: Moti nyangal bwana.
2: Anyi na tefta galuwe ne galda ako chiro rasta.
0: Ehe.
2: Ezo yasta.
0: Yes.
2: Imina ne gikyo. So amin dani rasta.
0: Kongo ina.
2: Na tetar bara James enyo.
0: Igatuan James ina na kare neno limanya irafi.
3: Yebule.
0: Acha mgewe kare ni amuno.
3: Acha mgewe ni amuno.
0: Ami tenwele kwa gere ex ni gingunge ten TikTok live ira.
3: Kami acha ni mwaka ni mwenye kesho.
0: Nini ane mi ten live ingu ni TikTok ex ni gingunge.
3: Tinda mi si le kada la acha ni mwenye.
0: Eh.
3: Ne. Kau ada salah cara na, berangka ayer sebelah cawan ni ada tu muka cawan itu.
0: Kau melayu abi tiap lati ada.
3: Ayo, ni tahu ni, ni tahu cara ni apa ni ni.
0: Eh.
3: Tujuan ada dan malam ni orang tahu tu, orang jelas sandera. Kalau di tengah ni lagi mana?
0: Eh, kan, aneh kan, kau ni tiga. Koko ivisin kare nene limanya irafi ya sante sana. Agira agine nata nene gile Juliana nebao limanda habibi. Chamge Juliana.
4: Yara mkori ya mune.
0: Achamge.
4: Mune imi to ili laldo onu wana mkori. Gari yako ipie nitamge iware laldo so. Ewe ilale lale lale mana.
0: Mege rile kukilonche na mutu. Kogewe po wame tisa mutu Juliana ya. Kana ina wale kani mwa ile lelaldose ya na ile kwemi po meta mut
4: kapisa kapisa abare sami kwa la po mano te
0: kwemi kwa anjana yu wala le na kapisa kwa lelaldose ma nanyi
4: kapisa ma nanyi kaya iti ne kapisa hile ini ito kyo toro kwe kwe kita andani siko viki kiburi ne ne mo ne mo maya baki
0: kwa alal misingis.
4: Eka bila tak, ini bule mungu nak onge satu, lepas tu mahu tanya ngan alam kuris.
0: Taya.
4: Lepas tu orang bila macam macam gak, kudo onge sila nanti.
0: Kongo missing. Agar bikin tu jemit ni TikTok rautan buana. Agar orang mana betak eh, yang mune abtangus rono, lepas dekat anak kasih radio. Orang esok kau ni mana gegat pi radio abtangus. Si kata anak abtangus. Yang ini meeting live ini kata anak petangus agak sangat nih. Resi kau ni kabis, resi kau enjoy ni masih abik. Kalau petangus agak nih kata anak agak skin macam mu. Okay, longi saja agak nih ni atau duit tapro Ellis kau ni rompok oleh pel meeting ni dah nih kabis. Dah kau leh nih dah agak lebay bagi nih dah ni anten. Bikin meeting live cion anten di TikTok kau tu Dominic si. Longi agak nih kau tu anten Gladyson Bazooka lelo webster kalau mana kita sih tukar tuan pick up cuman ada boleh metis tasan tesana. Ngau agak nih tu mager rujuk benar anten ni nih. Kau tu meeting TikTok iche ngan ini anten meeting live. Agi meto ujumbe nata ni ungetagi share and live ino nata ni share and live ino nata nasika bit kwenye urwebi kechang chamge webster kwenye ni kwenye ni niko batie mabot Christina kwenye tunatulia tu sawa ngwa nitanu kukure chiru yote kabe Mr. Allen jasante sana peacemaker kwenye ni wanti enda abto chit by junior go test so sawa sa chengun Clinton nino limbache kebita gere mita nendani ya gine kabisa wakotu nata ni negile kibla Ruiz kwenye webster na wangu Abraham eno limbake msiri chetra ondiani but now omiten voi taita taveta buwana gungwe missing thank you so much Jacob kipkwech kwa laga neo ene Dubai kwenye omiten in gungwe missing Jacob ngo agene miteni reutane chizi kutoka ulinguruwa ni kale weri ya mune achame kia kabisa agere nato ni gile Kipsalat Junior kale ne miteni agene ndani kabisa Joy Sandra agere agene ni ontane kabisa le miteni ndani biki watache miteni ngebe bertano tane nipo TikTok checha kabisa eche miteni ontane alenji thank you so much buwana agwa yegeri nyuru wane ni otane buwatifu ole nona sika bitino kuma siri nkasartage tukul buwana miteni jitagene gile ngo agene to magere jumbe na nyine ko tinya request na batu ende ngele rai ni go sunday ago sunday game wagele sunday special game lock tiger kidogo hapa na pale e macha tunde untina na tete baba toto ba sweet tagale gitinya memo bwana ago ige mo queen
5: piga watena kila letinya
0: marisi njuni ene limbaga tebengweta na gele ene limbaga tembo anano
5: gitinya memo ago ige mo queen gitinya memo awe ke makwe ki
0: Yeah, gale nsalimie kwa radio bwana, gale naitwa Betwell kutoka Bomet County Ndaraweta, gale kwa kina Faith Rui, sawa. Morisi njini yali baga abtebengu wakini agere miteni ndani kabisa wakere ina ngu wakere wiri tabu kabu boyote Moroso in kabu chumbe kabu ole sabe areas kumiteni kwa ndani kabisa kukure in OKK radio kola bwana.

0: Orang itu sendiri ngui cukup nilai ini yang menjadi tajen. Kau nak yang betul cabaran ini nonton neba cuma pilih neba tarikh itu ta tarikh itu tem agak tersebarau. Tapi sokol kenyi tapi lebih pilih nasiri nasida. Tetapi tu nonton neba misa mixing itu pas studio kau ini ngui sekian serem. Agak tajen kapi sesuatu itu betul agak ngetek yang kuni karena metagoi kau itu lupa sah itu mansana neka kau betul dekat segmu tu. Kau sendiri ngui cukup nilai ini aku perayaan ini nengai kau enggak tu kulak pitet. Agak tetap negararan kini nama yang agak tu kul sah itu ngesa. Anyu chapter lel kwanda nyona mi bara kipsem ko tagi bua tai ngu ngam ngi ne tap ke ki lasun ago bana to ga ko nga mu bara inda ne kai ko ne jembe tu tabrani aso ga bit ke tebi ko bato ga sene nyu e ngui tu lo le mi kamuk tene nyu ge sa aso ga bi ti beru rej age ga napte jonge te toro na te ta ge ago ya ge ine ne ga nyor bara inda ne ba ko ga ni sembe tu tabrani ate se ta sa jini so ga bit ko testa ago nyor ko agi le tap ke ngol yonda ngu ine ne ma nyori ko ja bara inda ngi gi ne nyone kora aso ga bit ko nyora gi ne ka sarta ne ga ra ne wendi ko ngu aso ga bit ko lasun Kotororin, kongoi lay torian dan nyamu imi betusik tu kalagi ribe cagi ngotni garati ku ketililen. Arah ini mih kongetega nama tapi tu tenya ku kagi sunet. Amugi saya jatung ringen kai nene baku anda weri tak ta miru miri netilili. Amen. Kasane nyu. Kagi sakuno tena kagi tau tu tiate. Maramu jam jata jeneng ngui tu kalu lemi ale jen karibu sana. Asuka betin ketesta itu yang kita bagian kembali tu tabran di cuma pilih neba arawet absogol ya ne tarigi tata tarigi 27 kaya kau itu kepada arawet kura aku ingin kini kami kelir tarigi muaca guni kami ten tarigi 27 kalau bah arawet so kasar ini imuji ngalau luang korre nonton pasi mete imuji jangan korre nonton apa in conference imuji jangan korre ta Facebook esekel serem asuka bit korak kebengke pakengke aku tu magi nami kasar ini aku kerana orang kau missing korai jamu aku ni berani dan ini kei angin ala kangen tu ngi ngolah pakai nisa kangen kita start tu ye tu git ndai gengsi met agam aja korai kebeng disegi nami git kau nonton ko iba isya kasar tanew ni ijenke kerabining sogoni eng status 74 ashkolaji tamu aywe jaragara ka kegero gelene na to gimeje ko nembe tu tabrani nameje giname ko sene nyu ki name gitungan duget number ata number angwa nameje giname duget number angwa duget number angwa no limited shopping jaba 50000 yani ga ka sale to igaji pi kabisa shopping jaba 50000 aga meje bing mut kitungan pi kala ki gaji bona so labatu aragara ga nyo change kerabene jo komite paranda status 74 ash labata ko duget number angwa ka gi nam ko no to yani ka yat ke lagi tu kaya tun korok ata jin waheng amu ahun ale jin ni tarika tarani ni maso mogi kuka ko nikora parainde nyoti karabini so mati tabi iu tieno to ako ipati le ni ko jumapili nebalete ngara weto noto neba in neba sokol ngip kemi jumapili wiki na nyone kemi te enge arawet neba taman so betu tabrani kikesu arawet ko noto no ingi betu tabrani ko baranda na inege nipa inyorchi karabine ki statu 74 ash la patakoi number 4 ina waka sani niyo statu 74 ash la patakoi number 4 ameja kichongani kwa sani niyo kutoma atestai chomu wakoroka na msimu shika yengi somogi che piki lejina kichongani karibu alako lejito amite tabandabre diwakwe kwa kesune tatia pas majundeje tienda makitestai tumusifu Yesu Kristo
1: kache me mano
0: yes
1: ya muna rafiri
0: acha mege
1: Amigo mi ane gane to to viaso amigo mas hable be cuento li blong sa
0: eh
1: mas ide te da si dur dur ja ga tu no
0: ay ya con güey cabeza
1: y va te na pa me no rap una tu de le be cuento yo
0: ay ya sante sana ta che femelo yes
2: yo mo ne chorweñu
0: acha me ke chorweñu
2: hoy tu en gane sangu ni chorweñu long sa cha feri ta ben so yo mo ka di na te ye le
0: oi
2: pero tiene le langa logo choga sisi ko kono ni la mo ta na le te ko anda ngo ko me ka changa in
0: pe tu she
2: ko ma mo le taru si te ro ver ko mio ko ro ta ta ta

0: kawangikan Maria kutiondo nakakoya tuwejinyo kama kawaida kounoto nakasari niyo daike shakuro njota manak somok chikako batetap kuti saise si timi kumia nguichukulo lemi tosi jobata ketesake tebi tuwai bas kounoto kasari niyo kitesata ngore na inega imuji jangan ngore tap conference nguni na ngore tap simet mara moja akijoro parendo na imuji mawaile jaka katahune kanisa kwa ufupi yani in summary Isamarai san kita cungon mereka kau kauin missing so, amu cambi kapesa iya kita cungon lagi tila lagi net ke ni, aku lagi mereka ni saya ni kira pasi terguna, kau makan mau aku coba goreng mungkin, kau macam jita lagi ni coba goreng nanyi, ke jera ke, aku ingu naa jita ni masih cukup kau ganis aku tak kau kolen lagi negara kau sirat tuhun cakar aranin, kau gigi naa kau lejin panda kau ribe sayat kutko, mi jita negara celawan ganis agai tu kau itu setam dah. Agi kena itu enaknya orang kia ku celawa betul je kita, panen celawa kelas aku, tapi itu tak ikan ni saya ku babi usang ku. Ku agi ni ke ni le ni, agi ni bi ku pakai lekapan ubi, agi ku babi usang ku tak. Aya kasarian news satu sebentar info aja nampak ku agi rebiki news cakap ku ini tu, negure Ellen kajor cakap 45 shilling, kau tu cakap ini tiket ini nampak kajor cakap 10,000, jadi kau itu aku sakumi, roh, para ini aku nengung. Halbre cita negi kau jimnya tanong nyu kau cita negi atau kapisang bonus cita negi kure caki, kaki kau jeng nyu 850, kau kau missing cita negi kure Ruben kaki kau jeng 1,000. Orang ni cita agak amgaun Elizabeth kaki kau jeng 500 tiro aku seneng nyu. Kami tadi tu kau nyu kau jor cinta rapi nih tunggu lo jep kau dah tamgaun. Status 74 ash number 4 kasiri noto. Number 4 kau seneng. Amejana masih motion kuni. Aku kuni aska kau ikasar ta. Iheran kau cita agak beberiat. Ungu nak angkat dekat sekte manungmu, tapi kami coba cerita dekat sekte manungmu. Aje yang lebih mood cegi kau ajan pi kata 5,000 agak tu kor, tapi apa naskah lejing je tu kor. Untuk tu minyur apa naskah itu tu. Agak untuk kami tu kan makat keingin kau ni tak kami. Ya ni, make sure lekai ingin doga ni je tu kor. Make sure lekai ingin doga ni. Amunnya sama gunot, mi amunnya. So kita kita nama kita ni boleh jelas. Status 74 Ashwina bangun oleh mita shopping ni macam ni. Kengalali kau nak kita cunga nanggalal jadi kan? Karena mami jin aku ingat nunggu sogo nunggu tak ingat naga kasngal jantan naga alil last mai ingat jitu kau. Status 74 Ash number 4. Guru jitu neta ingat naga erut kau mita jitu aku ni itu sahih gigi aja bonus. Status 74 Ash number 4. Imagine mami. Stosi ye. Mai kasih anak kau tu mau itu kan ni sakwe. Ang bicara mau pegang ni sa. Unggah buaya atau kulgi ke ni bicara buaya nengkan ni seingin mior ya terus niut kau itu kuni. Kau lihat bicara gua mau pegang ni so aku nak rapi ni kau kulgi ke ni bicara pegang ni sahait. Ingin dah itu kuno. Konyo kau ibu kau tu monyor cikai. Orlejo status 74 as. Orang ni tanya tanya naga monyor cikai rapi ni keliput aja kita negure ne miak. Unggoi. Orang ni cikai aja naga cep cepit korak. Collins kau monyor cikai foto terus silang kau tu cikai tiket ini orang bayar butaman. Amuahun. Orang ni cikai aja negi kure Paris. Jam ke peresi? Kau nyor cik ke peresi? Saya nengyo aja cik panas siling ata, siling mietan. Pas kali jo, kutu mai bagani sahili cungku no. Macam kau ipik cakap itu, cakap ingin lebih cakap mika bagani sanggup no. Kau kaitu, cinta cik kondo. Gu no ingin nengya mai bagi kongki tahu waragara ke ingin sogo ni status 74 ash number 4. Taja fe malu.
1: Taja fe malu arah peres.
0: Woi.
1: Kami ni lomba studio.
0: Jam ke studio?
1: Eh,
0: ini lagi awal. Baik tu, nanti anu
1: nak aku
0: nak
1: kita
0: masih. Baik ni kan dua nak
1: kita saya kami yang dia kimi lah. Oh, ini kimi lah tunggu nama si. Eh, kami kimi lah tiri.
0: Oh.
1: Semua nak kita main ini atau kita orang ni kerja
0: orang
1: Kau kau masuk cawak anissa, sama hotel cawak anissa tapi siam ni ni kemul lagi tak?
0: Oi.
1: Tasha menyun kau pasti jangan lagi ni kau masuk cawak.
0: Aha.
1: Cawak siapa? Si ni macam mana nalaran ini?
0: Oi.
1: Nalaran. Eba mikononi, umi acaniwa peleka kuabana, tuta sedaraka.
0: Aya, kongkoi kapisa, kongkoi missing masih. Itu aja family lo.
1: Terus.
0: Woi.
1: Mama dah.
0: Ilian.
1: Ami gitu ya.
0: Ami kau mie?
1: Tatiano.
0: Karibu sana.
1: Nah studio.
0: Cepat ke studio.
1: Iba lagi ni.
0: Ah, bye bye kapisa.
1: Ini tagi ni ada dah tu lo.
0: Aja, ni le, ngipu itu ngu nama tak agak betul jawab aku mi.
2: Logoiyot ab kamanut koityi tienik tugul kasartab rowek chenwagen koni tos koichopchige golset neile betut age tugul kobo kamanut en kasarwek chuton yekesibi golse ak imin keswek chenin koungutiet nenegen nebo iges rutik chemiach kabatindet netinye ngulotiet kogole keswek chebwone en chokinet ako chemangeme kemeut choton ko Haraka WH11 ak Haraka WH301 chetore kasartab betusiek tisaini akoi bokol agenge ak tiptem kityok asige Kampunit ab Western Seed kotinye keswek alak kou Aminica 403 cheibe kasarta nenwach asiges ako bwone kokororon konyalilen Aminica 505 chemangeme mianwogik ako kon rutik chemiach Aminica 507 chetinye mobek chekimen ako nyalilen koboto kokororon en silage Aminica 508 chekeseni bandek chechang ako konin rutik chemiten barak Men kosirin kasariton baropta nenwach Keri ili kiboisien keswek cheyonotin kobun Western Seed Maize, Rutegen Rhine, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, anan ko KV outlet agetugul nenegitenin. En tebut agetugul, ibir simet kwa namba 0705-505-505 anan yep chito dide tab meset tab tag FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Aya, bringing technology in Canada. Kamane nye, achak tema kaskali bringing nye. Aya, nge mete jato. Nge buwa sogo ni, agoni baro enda nguni. Eng dege seksi sit choko ngit kastoyne nyo. Ngoi te ake pepe riad ko mame jake kertin sak. Chitu ko linguni, awen di agoni ngit yung an tienda. Kami ito naga sam tienda, nyo ake ndo une kapisa gole. Ko no tienda nabas silo silo li. Ala ake nai, ango sa etenen tienda naga isop. Mimi ni nani. Amu tegi si naga jami ni agagasan nge betusek tukul agonin tina to. Lagi ni ameji sagasan nge gorang sogo ni. Status 74 ash number 4. Goro jita ango tage nge ni itu kitjongan gole kutu yakpo nasi. Status 74 ash. Imagine jita ne jutu nguni kwa netaye ko jute nge nguni. Ki gajin 50,000. Mwenye atata angulia sai. Anapata na 50,000 koro. Sige gajita juhun jababi gangwan. Yani agenge koro kita nagile sogo ndo nguni. Koka inyone na to minyone chutu status 74 ash namba ngabe status number 4 ito status 74 ash namba mamiji na kakonyo ba muka nye 50,000 chitu kulge 50,000 imagine mamiji na kakonyo ako takenga status 74 ash namba 4 ako na mutu anakuja ako na mutu status 74 ash namba 4 imagine maikasi chango takenga *274#4. Mami ji na gago nyoko tu ya grapi ne jo imagine. Is it a *274#4? Mami ango tagenge wa. Mami ango tagenge inege. *274#4. Aye lai. Mami ji ango tagenge ole gine. *274#4. Ibati lega kita ingkuni kiko itu rabi ne kiti tay 50,000. No taka mune college in cutu ingkuni otu ya 50,000. Kau kono akten daya tu kole kamu tu akten ni pole pole. Ame aku silo as kora. Nyu pole pole agi jawa aku kora. Inyor cikar rabi ne kiti tay 50,000. *274#4. Jitu kul. Lapa teraga. *274#4.

0: Aya namna hiyo gitio tenda nagala ongera atke backup kurose tena nata ne ba ke je yat nandi yes coral clean coral ama mana somaj alongera atkap kurose kasare ni ngui tukulo leimi site ko ro nilla bat ka bele ta ke kimi tengu no de ke sekwar ta mage ke jaga ko bata ya ta ko te sai si sit ne bai ta ko git ta ungu no ngo to ma ngo kam lo ko itu ai ko ro ke ka se ke mo ke le ka une ka nisa kam dang ngo mi te bi ke ma nyor ke ka nisa ko sup ke aga mune ise ke ter ter rajita mu ai we ja amu in agra sta ina mune ise ja ta mune ise ja ta ke Ala gomara en gomra jita ne memeche Gunamba migi ne genam Ang gomra ng limbata gitu ngani gere ka chili luti agle luti ko le un geria Ko sir nam dai ko no ka ko vedut ko no ati geri ne next week Ala gun next week ora ndagi ka jita age no memeche ka pisa kwam da kora So inyo ne ka gitu ko no Kala ane maya sene amu kang kutchen kwae uta uya kata tinya lagi ni kang kau ger ni ba anum kutchen ni ager setan ya konda. Hari jin canga lega ni sosia juwe gorong kabisa. Kami kita kelenin kiga ni cai sosinya ugil ge ilai jin ibi ugil ge aku mie gili ge ini. Kau tahu ni neng kagile tahu ke? Agi leni bi awal lagi aku ego bi ketin dah tepet negararan kuli koko moti ke bi aku leni dah kata aku negar karago, gue ama ke cingke ke mage susut. Aya, kasarnya tu, iya, orang jenis regu regu jepke mae 41 shillings, kai jor cikap peranda itu cikai tiketin nato nebayin bonus, rapini kita itu 10,000, Timothy 1,000, irau kasarnya tu, kita nama cik mau ni, utku tu binjau zoko ni guna kasirin bonus, engkau lihat ni mau nato kita mami aja berberen, kai kau mau nu kuil ala jen kasirin, status 74 ash number 5, kasarnya tu, posha mil nebay 100,000, aga jen ni posha mil pi gaye, lagi ni bonus, kau jitu kul. Kasana noto orang jita negi gure in Evans Evans singu kaki kaji 1,000 orang jita agen negi gure nga Sedi kaki kaji 500 orang jita kamu awun jita negi gure nga Cepurgat kamu ale itu rabi ketumba kau itu Cepurgat kaki kaji nyosil ngata kaki kaji kena 1,600 kamu ale alu ya agri bebi korabe itu tabrani biji jatuh minyon soko ningkarawa netukul Itin day you are on a special place of in kegu yes yani itin day parainda na na gelungu na ino bwata yu ta ek to gole in jakte hm kere ji ta gen go ne re ji ngui ya ko le in ole ki ta gen gen ma ta cha me in ke ba kanisa kun ki ba kanisa ko ito ko le ki ne gilen in obwata yu ta ek to gole Kalau mami jadi aku tu, tapi nonton aja juga sih juga ni ni mami jadi tay kan bisa. Sekelengku nai nongkate, kombe as kan bisa. Ayah kata saya news status 74 ash. Nampak kan peron jadi regure lose. Iko aja 1,000 morin, iko aja 500 jadi regure je Christopher 1,000 kau kau missing. Pas kasihan itu, ame cakap nama si moshi ki, ame cakap leh jisi moshi guna, ame cakap leh jisi moshi guna, ya tu kulo cangkam kena kau eksogoni. Status 74 ash lah, betul kau itu kena nombor mutu, orang kena nombor mut ki, kau kau nak ponas. Enggak guna kiat ponas, asal bit ke JMP kau yang cik kau jen 100,000, cepat posha mil. Status 74 ash number 5, percik kat itu number 5. Galah betul jita negi kurei DJ Bongoman menyewe. DJ. Baju bat DJ, kami tak agak jepara. Indah joror, joror.
1: Zikir rata.
0: Woi.
1: Zikir punya si Kristo.
0: Dari mana mila lagi muka kain anak kata mana muka.
1: Ibarat jororei.
0: Eh jororei, nota.
1: Kono
0: itu apa sahaja. Tuhan leh joror kopet kono. Tak agi leh jororei.
1: Ibarat jororei, yang lihat kono itu.
0: Karib besar.
1: Kokoi, kokoi, sebenarnya kokoi. Kalau saya amun ini, kan orang bangun kan dia ni, saya kan naik tu sah sah. Dia apa tu? Lebih lama terasa orang yang ini
0: sebenarnya.
1: Aba kau tu dekai itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Kau tu dekai itu sebab itu, bye bye. Tercakap ni orang kita mesti sama mix.
0: Sebenarnya.
1: 거의 남아져 있지만 뛰어 내가 이 맞춰 쓰기간 말이 아니었어요.
0: 가기 다운에
1: 넣었다. 그래서 또 그저번 리액과 나이터 리액에서 잡고 떨리게는 리액삼바. 아고 림바서 뜨다 림바가 안데. 아고 같다 지더라 예불에 간수가 좋아나 세레 빌라레 지더레 뛰어오메가 좋아세림.
0: 아예 공고야 무가이 가이 부아트.
1: 아고 같다 바가 간수가 좋아나 공고 세레 시기고 나지 너.
0: 아야 공고 미싱 저러레. 아야 가가지 타겐유 지원. Aya kesana ni umui tu kalau lemi, tapi kaya syukur rancang, tapi kaya syukur rancang guni. Status 74 ash number 5 kumewaka moto huku pendi rapi ni pendi kiburio. Orang ni cerita negi kure wini, iko aju 50 shilling, kau itu cikai tiket nonton apa nyor cikai rapi ni ke itu tahu shilling ata 10,000 Lydia, kongo missing 500 Esther 1,000. Jita agen negure Philippi, kaki kau aja kena shilling mia ta tu nyor kongo mangiringin jo Philip. Tai weke kora inyur jejang Priska kagi gonin 1,000 kongwe missing jita negure Sablon kagi ko Sablon na mepata mingi uyo ni mukeni amu cha kagi ko ajinyu kagi ko aji 1,500 status 74 ash namba gabe ko seninyu status 74 ash namba 5 kagi ko itas ka sarta na awendi aje nge pi kata awendi aje nge pi pi kete toi Aing dah kaji ni agak tu kul 100,000. Agung kaji ni biju aje ni cita aje ni kubun pi ketom katih sokon ni aku ingkuni. Tapi aku tinjau perayaan tapi kalau ni gomonyo ru 100,000 inyoru bonus. Direct aku no takun aku sumbukana. Aya 100,000 lagi kubah pi cegah kubah sokon itu inyoru bonus. Imi ya itu inyoru bonus. Yang bonus kau umia tanah umia bil jauh juga soman ingkuno itu inyoru ki. Iwe ingkuni agti kita aje ni otu ya 100,000 anan kubah bonus. Status be Status 74 ash number 5 kasanenyu ameja mauna legend kut kosiri nota bas ata misina lagu kupe ameja nyor logo yanda ni ate ite stai jutora garaga
2: tos ite mide ta pirate tram anan koi mache ita ugol se ta pirate tram company tap ken tega pirate tram company limited kugoni gone ti siet nenege aguba gol se ta pirate tram kesu ek chogoron ino lit limited ngwen siriet ne garara ne baruru tugug agli banet ne bachokinet ne mabota broga ege asina jechang aguba company tap ken tegra yep chi to du ta mese tap ta fm omitena bruce pet aktiman mele ken tegra pirate tram company limited koyanat konji ditemig aguli bani en kasatan nyon
0: Alright, kasore niyo, ngu niyas kuto madege shek tamanu siko pit keger dogani. Ibuati ligikere age ag sai sokol gole rep, ngu ita sai sokol gole pap, keger duga nata na koma meje ke cinsak ameje la patungku ni kanya robi cega ko injano ameja tambuan bi kageri tani pure ko ej kai ko cifoti to silinga ko tel cegati ke tinne bayin ko nyor cegai nen da silinga ta silinga li buta man lagati agera ko ni ninyo 500 ko ngoi missing penina agera ei penina ni muke ni bana kagi ko aji 1800 meanyi aga ma le tai pe tu tabrani amu cuma bilin deh balik tengkar awet tap sokol ni kiri bebi kita ye kemain kian sokol ni tengkar awan ni kau mukul link tetu tiat nemita rap sere soi kau info status 74 ash number 5 kan jaro cerita agenyo orang cerita negure Alice kau kau cuma 1000 kau kau missing Alice kau kau missing ni cerita negure George George ni mungkin ni kapis agile George tom kau konin kau ngerti tengkar awan ni kau kau jinen dat 1500 iro Imi iba terian cita neto minyo tu ke kapesan number 5 amurani ko betu nagri betaye ke buane sogoni status 74 ash number 5 ko seninyo ibuati le engdege se ke mitai sisit ki goy toy 100,000 ko tibe gaye ne nyende na ngalalu neto minyo sogoni ne ga inyo ko to minyo rubona sitinya barando ne baiwege agegonin kot ko to mite jinyo nguni kot ko to minyo rubona sinyo nguni Ameje kebaishe parai ni yekinyoru tienda natake natane ba Anastasia Mwema Ameje kenyoru tieni kale tieni yani ngabisi sing sabet kabisa agilu yagi ko loit mungu ira malo mungu sinya ngab kunyo jito nyone ka naga nyo kabisa komuskorengu gomeje tarete kunyo jita ke kolein ko gameje in itareto kabisa angena longen kyang mheshimiwa anum Tarde tu ala kwenyu kona muayut ko sirwa kasi. Kuti bistai agitindai kamu gende bayai noto ke. Umepotesa para gayago. Yani, mungu aku, miga mukta indet. Kenya rutin yo. Ya tu kuli makan cuy lagi. Ingin tu kita tambah gabe. Status 74 ash number 5. Mati kan kau sirin nonton. Lepas tu ungu ni. Ya tu kuli kenya rutin ni. Asal gaya ke. Okay, testai. Status 74 ash number 5. Anastasia Mwema aka yu karibu. Ngejo rukore nona. No.

Yes, kakwa tartianindo no kabisa. Kale mewa ijenga teka muktande tololo. Kale miteo. Kapita kokwe ngungkam no tupche. Onyojike kasiro. Mi yoto. Kale wik mungu tumuambaya suku sote. Kale onyojike kat korowak no tupche. Suka isauti kukusangkot. Imuay neba. Kale jita kanyo unka lakin mautye. Yunda sita ya iu musama. Kota konyoy tap katana ayo kutepi. Kamu boleh cerita kan? Yang kalau lagi ni mau tye, ni ada si tangan ni. Hai, apa sahaja ni? 3 minit sih mepagi ni pernah pesa apa? Elipu nyamau jagoi cibi kau ing, ira? Tuh manjuru, ame cengku no kau ingian. Saya sih mepika wakati in 3 minit time, ame cengku cungkan pi kata, pi kau ing, no kau jinak itu 100,000. TMG bahat nengu, ame jadi TMG itu kon 174 ash, na ukuen na. Na matumaini imaile hiyo ni yangu. Status 74 ash number 5. Yes, chine jutunguni. Ako ipati ili enga satani panguni kwa raki kwa itopo na direct kwa itijitukul. Ni makinge. Kuti jutungdegesha ayye nga angedegesha kwa yungu. Ngoite saati saa kule rep. Kegar. Status 74 ash number 5. Kule jitamuwa webo lebole. Status 74 ash number 5. Yes, orunji tanaka ingia ninguni. Negikure Emmanuel kwa hiko haji 1000. Kajutu ina nguni. Megeri kako nambonas. Angun ko ngama to kunyori miamoja lagi nempata bonus. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Ngoro inye. Kanyaro jita age nyokut ko mi jita age. Ege lai mami jina ako ingen mo. Status 74 ash number 5. Aragisheni. Daikan doyo inenda. Status 74 ash number 5. Iroko sani ni umuitu kulo limi man. Imya no inye man. Imya no inye imya no man. Imya no kasirin ju. Kasirin tonggilo yandan ni kabesa. Azirin tonggilo iya tinggal ni lengkoi tersaat sesak ager gitu orang ni. Amam je ager cici sak. Amam je ager cici sak. Status 74 ash number gapi. Number 5. Jitu kau lihat cikai number 5 guna cutu. Cutu kat kau iya mi kita kau nun. Agar abin kejenganu. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Orang cipta negi kurein onesmas. Onesmas ni mutu ya kwanza kupata 100,000. Asante sana Onesmas. Ngu ni kutu majita agenge. Ako jijota kiko automatic lasima kweka lady. Uyu ni ya lady. So ladies in the house. Kina mama kwa hii nyumba. Ro. Onamzi moshe kwa guna. Iti ndo ipa roindo nipo inyorchike 100,000. Wanaume wasichukue hii ni yenu. Kanya aroko ema mtapatikana. Status 74 ash number 5. Nenguang ni. Status 74 ash number 5. 100,000 inaenda kwa kina mama, kina ladies, muko wapi? Ako sili susamijake kitiongwani, ananmoti nye rapini ladies. Irono tarichi ni mione aledi yote, leji yonkaya kuna rakaraka ilaba sokoni. Status 74 ash number 5. Irono kako isa isokola kutumba kwa piti, nga kuna paraindo kitiongwani, 1 minute ingiano. 1 minute peke hake. Status 74 ash number 5.

0: usije ukasali na kusali, kumbe unajifurahisha tu kutoa minyoji na tamu negeleni yaje isagorok in kutoma iwe kota Jehova inyoji katika laksinde wendi ugaitilili tu unyaga mwat kaina le muji we kanisa age gori barando gelejin amdo chipichu angangi amdo chini komi bikke gosir ke amu sugo ngimwa nguna ogerin bi ko gerune nenengu Yagere bikkeru nebizingu igere jita negeru nenengu kwasa gara sugo gromit kutinda miwan yani bo majoine sugo le junguna gore kune miwan nago agoleje gole nani tosi labat munesa tamani arti basuke emoneva status 74 ash number gapi imeenda kutkomata isikinyo kongoi Rosalina menda naye nasi niluambia ni ma Rosalina ulijua ranyuni kutkoinye kasopcho tungwe sasa kundi ika staire nyo ongebe nguni namba gapi number 2 mbusi meja kwa jipik taman kitu mbusi pigin yes pik taman wacha nifanyi kwa kumi tu Status 74 ash number 2 kakibe number 2 nguni mbusi ako wendi na utaweke pebriyat mejilil na utakasane nyo matko ziri na utakasane nyo iroa kutko kutumi tekine manyalu kusipi koni 20,000 imagine inyoru zai ilibu sirini kitu ako nyo priority number 1 kujita naka kwenye soko nyo kutom kunyoru priority number 2 kiko ajen jita naka tom kote soko nyo koi Aku ingin ni kengalali, kami ini laptop kita itu kan ni sekapaten ini laptop kita itu dari suku licik jang, kau mami kengalaga rakanya unggal lagi ni, nyu suku ni pak, mata ikan status 74 ash number 2, isi status 74 ash number 2, tapi salu apa yang doa duku waskilisaji, ini fikir ialah wakati aku sema karibu suku, status 74 ash number 2, macam ni kengalali mami jin agot terjangkut tengen, yani. Ata mtu mmoja peke yake. Status 74 ash number 2. Anamzi metango mama itagera mu magere jina ko ngene. Status 74 ash number 2. Anamzi moshenyo ta muja na mayenge. Evelyn. Ngolimbana sweat.
1: Hello.
0: Yes.
1: Yamuna ngibaitya dali.

Mami kini kegon kot kemenyo, lagi ni kotinyo, oh tu saya kerap ini. Kita nama jasa sama ni guna agak sana niu. Awak kasar tu nama jitu boleh lepas tunggu ni. Status 74H number 2, iro. Status 74H number 2. Lepas tu jitu gol number 2. Lepas tu jitu gol number 2. Kami tiada nak sama. Oh iya moga ingko ikte ni. Jep ko ikte ingin mami jah ruta te ni tamu. Next month, ame je getau tu ko galak. Mame je se next month ko lena aji ta. Agi kau sam tian dawi git kau yang mai butua. Enggak butna tu ne bayin. Kipu ane kap koros ko yang agak alipan teni. Ate naga sam biga yang. Kalau kipu ane kap koros ne bas Saint John's cebangang kuai. Ko yang agi nyorut tian dan ne bas cebangang. Mana ne bas cebangang ko nenye? Ko ya tak kenai. Kalau saya ko aji ngoanye. Oh ne aku. Lena gering conference ni cerita na gering tu semua ibu aku katain, kata kimi tanggulin pakar nai, lagi ni mami conference, tawa aku aja ni direct sai, semua ibu kaya nani cebangang kau ne, ingin kau lihat ingin skala cebangang kau bangangit, ingin bangangit kau lah, ulu cerita mangin kau bangangit kau ne, ayah, mi tarik cerita kau lihat nyaw linwe, nengku mangin guna, aku saji. Oga segitu cuma semua kalau lagi kau tarik na, kalau aku itu panggangnya, kau panggangan ini. So kau ni kata apa lagi? Cepanggang kau langgang kau mana ni? Kau ni. Ayah, ya tu kau lagi kenyi anjuran cipta neroruan atau ke? Muka kasih tak kenai. Amejai nyonggu ni status 74H number 2. Angkem status 74H number 2 raga. Status 74H number 2 kasane ni lapat raga. Status 74H number 4 number 2. Number 2 status 74H number 2. Ngaget cikapi sagil lamu angge namune sagil guna.

0: Bas, nama naio, ni melipa te ni masih jalipa. Angku na aku hati agata aku nak cinta ke. Bicara aku sampai dap kap kurus ini nanti ni namu tu. Lagi buat anak kap kurus ni pas Andy Jones cebangang. Hai, aku sering nyuda ke sekolah jatuh mana kau yangi? Do ma dek sekit do kau kau tak beriat ke ker tu ke nampak tu. Aku mama cik ker cincang. Guni kau nyor rupi kata, ajo rupi mu cik aku nyor cik Eh, jita neta aku negi kure June kaki kau aji 20,000. Kas kau mien. Jita negi kure Elias kaki kau aji 20,000. Jita negi kure John kaki kau aji 20,000. Jita negi kure Doreen kaki kau aji 20,000. Ak jita negi kure Abigail kaki kau aji 20,000. Kau wajib kata mu so tama jadi 15 nungguna. Imagine tak kau jumpi jona. Tama jadi 15. Sasa ame jauh orang engdek esakal lagi nyokole. Ame jauh nyorpi kalang mu tato kau ngetpi mu tu maga agetare. Status 74 ash. Kabik taman cakap aje, kita kabik taman. Kau nato kabik mutu. Saya sah macam dek esok jam kita ayok kabik pig mutu kau nak aja ke? Tuh 20,000. Ira. Ika se la ustain. Hani. Ika se kau utuh siok macam apa nih? Agilin kau utuh tiap siok. Kau utuh se cungu naga bor bor ya lejeh ni bala. Macam apa nih kapisa? Hani kau naso kau ni mago kego no. Kau takai kau ni sip cewa aku tuh. Mau ya kau tarik ini. Status 74 ash nampak apa? Doget nampak tu. Ira kasar niyo. Lebat tema jenama media kan niyo. Aku pun dia suka kasar tenagile ni ni. Uangnya wata paniku aku kujak kuasa sa. Wana bateran apa sehal? Pila aku sumbuliwa. Kau tu minyor bonus. Kau beranda nampak niyo guni. Atau yang bonus cegu. Kau tu minyoru. Kia ketuk lingsogoni. Beranda nengung nampak niyoru. Status 74 ash doget nampak aing. Bayi beranda nengguni. Paisiya parai ni Iraq asal ni nyongwe tu kalau lemi. Imagine ni, abah ni koko mutu mekujak kueli. Aku nak koko mutu, mini mimi tu ni koko. Agar ke tak cuci baju aku leh jinin. Kanyo anege aibun logo iwe ju. Kau anege nama si sokon. Atelilia kata abende ale obi tu mana obi ju. Dago apa aku ibu cikera benda juga agar kita kita kira yang sokong nunggu nangki bersokong ni kelainin kelengku nain kolejit aga mia kau mia kena leningnya 20 iki kira bi tuol kau metan kapa mia kau irta kolejit kerpem aku panik kapa in 20 so kau kerja agni kena imagine tu kaya ne basiling sasam era 20 tati cukua amu buat ne barang apa kat kau ini menit sokon status berdua nama tu cara orang kerajaan gombelin rajaan nyuira orang kalau aku kata sun ke nyisat kau serahatin kipsung kau tolin kele ing pe tu tu nikel sah nikel kau gih kau aji jita bye bye ye niki mata kau tinja bye bye ye kau kita suamak sih rajaan Kau milih nak korari anda ni? Mereka orang juga korah. Ayo korah. Ini nama kita kapsan nak aku tulis betul tabran korla. Ameja munturan. Kau ngeteke supui pakai cion sekiranya tu cai boy anda ni koi. Ira, orang Jepun itu yang menyewa. Kau ngeh boy anda kain mau menyewa lin tempe. Kau biro harus tuh dia boy segalak. Tapi kurgati tersetai munduran ni korah. Nyawa nam kaseti nenyikwa getit ke lingyun kosoman kaseti koi men oru ye agile na meja apa nesa nani utau mia munye aya nyoba status 74 ash namba ngapi namba 2 yes status 74 ash namba 2 imagine mamiji na orang jita naga ko engian kaga orang jita guri emily 41 shillings I kaitil jigete ketino tane bai nyor chigei 10,000 sitibin 500 Kongoi missing, orang ni cipta negure je bitok, heyo je bitok aja aku cakap sokoni, je bitok aku mepata pesa 1645, ya ni, 1645. Ayah jamu ayah kisoi lagi jamu, niu pesa si rai si, status 74 ash number tu, guru cipta aje, ingin nama jera pilih ko. Nerei jom kita kaya ingat, tapi mana rei aja, ini ayah ni mien, status 74 ash number tu. Kabe nampak tu si mengungi, mengira oleh mi. Status 74 ash nampak tu kalau kita mengira we. Rah, jangan kita kau ikut geruno. Status 74 ash nampak tu kastanya niu. Nampak tu, ibu hati laju yang kau ni parah, laju yang bingmut. Ya tu kalau nampak si meeting niu we. Macam nampak si meeting, si moshing kau na, lejing kau na, kita kau ako banda tay. Terer! Gwalim ba chap chapas?
1: Hey! Hey, jamu harap sirin.
0: Ah, jamu kaya kapasa?
1: Iya, wagi beru lagi. Ini lep jajwas panna o mami jajwasin nami lebar jebur ke santa.
0: Oh, ini jebur ke?
1: Ah, kami jebur ke santa na. Iya, lada agatu dia tak ke.
0: Lagi ni guni kasar niu, ko ame jale jinin kago it kasar tangguni naja ngeping mut cegi kaja naga tukul 20,000 ping mut, tapi apa nas ko baji tukul, talian ping muti, osisya orang cita naga aku jauh cegi niu, cita niki kure in Lilian kanyo direct guna tak ko tuyak 20,000 guna kau tarik talian naga aku pikangguan jatoma, pikangguan ame jap cegi tu mana le tu ko masih The number, the 4 is divisible by 2. Yes, so I can divide by 2 and find the answer is 2. Mika mwalumu inikisinye. Raha. Mika wanabunzi. Musifate hesabu yangu sababu mutanguka. Kalei, piga nguan, amejapche unayi. So, piga yangu wapako masi, kachopake? Anam, piga yangu wapako masi. Yes, because it is divisible by 2, 4. Sasa, Pika yang ini, ame jaga aje 20,000 pika yang, kopi yang alang ame jaga aje 20,000 pika yang, pichwa yang juta aju, ame jaga pichu ne pichu tuh buat esokan ya kau ingku na, nengyen deh na tangen na legi ribe na tu, agen leme je 20, kagoi kasarta, agot ko mainyo rungle tolin kara, itne berenda ne bayinyo angkuni, kekonin, haya, pika laga yang, ko ame jaga aje Esima, pihak aku pasukan aku tunggu nyorbanas. Alangkah kau aja pihak yang, kalau jitu tunggu naik, kau ti lebih pihak yang ayengi ambil kalau keliru aja ni, ni bonus. Cecang kau bisa jagi tiak tunggu ni. Lapatu arah status 74 ash number 2. Iroa lapat status 74 ash number 2. Ya tuul ke nyor rutian dah agen nak le kongoi, kongoi bapa. Tienda notok negi tieni cikai gure Saint Gregory. Tekret kap koi kuaya. Ingat agak skin yang mahal aja ikhtiar ni juga lepas kau bawa. Status 74 Ashman number 2 ini ulang ikhlas ini. Jutung kuni, mai tak kebeli asyik kerjain sah.

0: Saya dah tak teman apa kos kalian jitu kalian jen ke serta ni tu na lagu ibu kak abim itu yang makin dah ni so manu aku ni tu man malim. Kali itu nampi ke jangan eh yang kebe berita ni bo kangge ma ye kanggulul lori ti ni bo mana ke aku tiem ije aku taj mana ke oleh mengat kelim kami di lori nato kita kini kebe berita ni bo giwati ni bo busia kanggung ye tege kebe berita ni bo kandui oleh mengat kelim ganda kat kai cita kebe berita aku bisa ke bo polis ko kata mana ije aku tiem jangan dapat kebe mete je aku tiem aku taj mana ke eng lete enkim natete kitu nagaite ku tulmate aga kobele jangin dabi gabe mete che enkenguni ku kaksarune kori kibakanya siete chotok che tercere kaku bara kai matap ke alagin gani tu kun kepe bertane bo ko ngasis nebo emoni mai kolem agun ngandaki ku jup sergali tu tu ke ba tu get ne bo ganya sit nebo sha ku ta ku ku mitai alagin kai mu te ki je te sai ku ne jang ndap kani te ki sing eng account is ba embo ki te ne ga ku ni je ge ne ga so men jaga ndona te te bo ni te ko te sta ko sergani te ge eng ko rit nebo sha ku ba to sre nebo ni te ki suli che chengren ne kani te ge che ter cha Kau mengge kapci coba Richard Awere ne amda inde teng kau tina bawa mampasah negi kibok kine inde teng nera negi cetu mah ke nahi aku guten ini aku kau ite konde oleh ngoi sabi ni oleh kamu kapci jatuh kim buat amda gule kau para gay yau tu kau jatuh ke aku kene jaga Yuisi te kita nega majai seragali kau cuci engkau rita kau kimi kali teng kebebruai jatuh. Kalau mahu presiden boleh mohon William Ruto agak lebih ni, ko lebih ni kan doy coba emoni, engkau lebih ni sihat, no nemi tadi Thai, ko suka apa isu ni, kerja kita sulday aku ichi, pi coba emet, kamera Ruto agak le, engkau indah tak, agak tu le nemi tadi engkau doy nanti, tangan ko agak tu le mungkin ni, barang indah, agak tu le ko magat, engkau pi coba emet, ko suka apa isu ni, kerja kita sulday aku mai tadi ko gaji, barang indah, nebo kondoji, ija kat. Jadi tak kalian jangan jatuh keluar. Memang mungkin dah jauh saya di taman nabo kos kalian itu tu saya keluar juga. Yang saya taman agen. Kau kira no cuman melih metu agen entah bandar nabo radio.
1: John kau keluar juga. Memang entah cafe.

Kongwe missing kostende nyune en saisek cheuchu, saisek cheichegen chekochomwe komuktoende ten koskoleng nemye neuni, langatu noto nekararan, nekakochomwe Jehova en karunetab betutab raini. Anyali baibai yekimiten komye, kakituye en betut noto nekararan nebo Jumapili, nebo tarikit 27 arawetab sokol kenyitab 2022 ak 2026. Ngesau. Komuktoende nyon Jehova laitoriat baba en kainetab Jesu. Kiweche kongwe kilosun. Kitororin Jehova iripset ak en chomyet ne inegen ne kairibe kongeten kokachor asis akoi saisiek cheu che saisiekab koskoleng. Kimoche kemwa kongwe amun en ripsengung. Toretech Jehova akot en tetutik ye katestai. Kongwe Jehova mungo itep kobotech ak anyo siketep ngonyo kostoik akot en saisiek cheu chu. Subit ikonon chamet ak aset ne inegen. Toretech Jehova kiberurech en tukuk tugul ye kitou. Ketou kobotech ne korikikesu kemwa kele kongwe kowekyinge turunotet ak kalosunet. Niton kasaanin aweche kongwe amun kaikasei kowekyinge turunotet ak kalosunet. Mungakisagyanin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo tomnire netilil Jesu Kristo ne kiptaaninyon. Amen, amen, amen, amen, amen. Taikosiek 13 chekosir en Liep Studio.

*274#. *274#. *274#. Ticket number 6. Agaknya kau dah kita cerita nama orang nak lengoh. Marah kau ni. Ticket number 6. Kau kasi negeri Stella. Kau kasi negeri Stella. Nama Raf Sang. Kau kasi Boda atau Stella? Boda. Boda o Stella? Stella. Stella. Yang nak kuanya tu mak aku kuanya. Ya terjitu sih mui tak aku ane nak kau biru ni. Kau ke buat tu mana? Ke buat tu mana? Kau mau ambil ki? Kelen je kacau kita ke? Kelen je kacau kita ke? Guru Chi Chep Chep. Amai cerita nak letik ketit one touch. Ticket number six. Ticket number six. Ticket number six already. Margaret G.

Daki ya cek teman aku mancing aku batang saya itu teman aku yang dibawa kos kalian kesehatan itu pun kabar asal tiga yang itu atau coba mood ya itu aja yang kulip studio. Kita berasa iwa yang kerok ini atau kebamanya tabul son kimi tete robe mategi nebawa aku peta be nyambolos nyambolosa ngesumin buriti sab county yang county nebawa kericum. Wira tapi kita sirta ke berob mabuai ak Maria mabuai coba jelege jam tu peta nih kita sirta kento juarobe nih kita sirta tabutan Sumeyon, niku sirta kipketerobe, niku sirta tabrob koi, chipkwany, niku komun kimitei robe, manungotio tab Elizabeth robe, opot estam, Elizabeth robe, agarael robe, kwany tab estam, niku sirta Ludia, Ellen, Richard, Charles, niku sirta Joyce, Bernard, Nelson, Geoffrey, Lucy, Caroline, niku sirta Halfin, Wycliffe, Julius, Regina, Nego Sirta Paul, Nego Sirta Gideon, Robert, Jemutai, Dennis, Janet, Joyce, Robert, Ak Bernard. Kau baca cuma corong ni, ak macam garis cerai. Kaya gaya mana kasih tahu, bayang tergigit tu maksud orang ada absolut gini ni. Jadi tu hari tu tu kita bawa nore ni. Enka nyambolosa, ngesumin, empesan apa kau Elohim Victory Charge International nebo kipsamo tetat kiai kai manik cheki torete lebane tabile tab sivitali agonore taburtanye en targi na taira tab taman kenyine kasta bangman en kapsamoi kiai torete
Anagio kintaretet ben kurgate eng number 0715 371 958 Kita paling jijat aku gak berasa waktu hijau bangun caca itu aja yang gue live studio gak pernah tuh coba baca mana kuagi sama sunyi rugai gak itu namun gak berakib sengit kuburan hot cuman meli kos kalian udah nemie.

0: Ngeswe ngut koko nyo laino dadi nikuwa goromi kabisa kibindi cha lala salama imo kitelege mi tabanda radio dadi Touch FM hello
1: ano
0: yes
1: nana wakiten kiten irongi eme mijata
0: kongo misingi den irongi Touch FM hello Touch FM hello Kagile yantongle jutu agomanda odade anyi ndonglo ngo jutu kongwana jengo mando eje ikosegi ngwani ogame kosegi ngwani ngo jutu

0: Juri langat tena nota negara rangut missing iwendi ya enemnye chase wa yani kole iwendi ya enemnye asuko bi kilos kaine ngung tena nota negara rangut missing ya gamukta andi nato nemnye asuko bi tin magele asuko bi ketagun ana magele asuko bi tagut kulos naga nuti kyo ga nango baisyoni kyo ga chicha asuko bi kutoga inet kaine nota nebo gamukta andete ako bi kulos naga ako turura kaine nyi nota neteli kole iwendi ya enemnye nota ngaya ne nyane betu Tabrani, ago kita genge naton negiboy bwanji niko kamuktande nyango kamuktande naton negiyane inendet ko negiyane kilenen he's a faithful god kamuktande naton negiyane enga sarwek tukul kere mawalokse ngaliyota ap kiptaya ago mawalokse ngaliyonota negikamwanendet ko mawalokse kit kitione miten ko giyan e cheget kiyan kamuktandet ago bitko yaywech nemye Iwendi ya enemnye, kale wendi ko yae kamuktoinde noto nemnye, kine miten asinye ko kitilil sobonwekyo. Ingene, chang tuguk nea, chang tuguk kikikose tayake, chang tuguk kikikose takisuldeweche sobet lakini, ko amune, tomo kesom en orene noto, tomo kekur kiptayat en orene noto, noto namune tomo kewalwe samuti kyoton jebo sobonwekyo, tomo kewalwe tuguk kyoton jechang, ko amune, tomo kiyan kamuktoindet, kemwa gele ne, kebagaten tuguk alak tugul ak iyan kiptayat amun inendet ko kiptayat noto nekiyan amese kobit isomanin kalewenaik somok kinamen mut agoi lo kole iyan kamuktoindet en muguleldangung tugul kaikere kakile amating'et in matitienge kabwatutikuk sisoman agoi kalewenaik somok kinamen mut agoi lo kole in kere ngotimach iyai koinye Agi machi barchi ge sabon go inye ko uitu kapileta ke so kagimwa kele ne kagile iyan kamuktoindet en kit age tugul en muguleldangung tugul amatitienge amatitienge in naengung anan go kabwatutikuk anan go boisionikuk Iyan gitu wendi kole wendi ko yaung kamuktoindet nemye iyan ile wendi ko yaung kiptayat nemye en sabengu asikobit kilosun ak itoror kainenye netilil tena noton nekararan kot mising noton nebo judi langat petu noton nebo jumapili tuko sunday kiwekini kamuktoindet kongoi tarikit 27 arawetab sokol yaani kakobek arawetab sokol kou noton oni kimura arawetab taman tugul ende kul kewekini kiptayat kongoi kimwa kele kipte kokoek inende noton nekiyoni en sabenyon nekiyoni en kit age tugul kiyoni kamuktoindet ako kongoi amun kamuktoindet noton nengekur ko kaswech kongoi amun kamuktoindet noton nengemuchi kaigeri ko in ko yanet kere kiptayat asinye komewendi tainyin asikobit mami chi age tugul kimwa Daudi akot akine kole tomo kegere nebo manda kemeto mami chi newendi taitab kiptayat akolilane sobenyin tugul ko kongoi amun komwa kiptayat kole obwonjon kou kit neu kowendi kotochin kiptayat tago kaiyan en muguleldongung tugul kaigere kaiyan en muguleldongung tugul akobit ikonuge akinai ile Agina ile wendi type tap kamuktoindet ko yon kebokokchi kit age tugul. Kaigere, muguleldo noton nekakoil en tainyin, ibokokchi kit age tugul kobit koyai inendet magenyin en sobengung en oret noton nekararan kot mising. Atochin en ole mi chi age tugul. Sikewekin Jehova kongoi en miendo tugul kongeten Monday mpaka saa hii tunashukuru Mungu kokebwan kebir boisionik kelyan shughuli mbalimbali kokeng'et en betutab amut keba kanisa biik chechang tukaenda kanisani siku ya jana as betutab raini keng'ete biik alake keba kanisa kora en betutab raini so sikobit isiki na basi mwawe kole kukewe kanisa ano en betutab raini at least kobit in utambue pasta wako maunota ninye itambua pasta nengunget kanisa yangung kinota nukungolole nimbe to tabrani en ore nota negararan kot mising kigesu noti wikite en ore nota nemye komite raini kanisa en nota nebo kikure Deliverance Church Matasia bishop ninyongo bishop Charles Kathungu ama chana amen nota manye sigori nye mwae imwae nengung Age nyoru kaberure noto nebo man en betutab raini en oret noto nekararan kot mising. Amache isikchi nafas imwawe kole kukewe kanisa ano en betutab raini. Pastor wako ni nani ngot kukewe en betutab amut. Imwawe kora kole ulienda kanisa wapi siku ya jana kidogo tu. Imwawe kole kukewe kanisa ano en betutab amut. Kinyorchigei kaberuret tugul kibagenge en oret noto nekararan kot mising. Agere choronok already chemiten komasta noto nebo conference. Amache ichamwan pole pole tu. Ayewe arap langa. Ile kikoigeny kidogo. Okay. Tokongololi chechumindet ngale uanga gotar. Arap langa. Langa? Aram Langa?
1: Yes.
0: Cham nga Aram Langa?
1: Yes.
0: Langa? Ganam na tanda na wagi kwegen. Kya tebi noy?
1: Adam. Langa nyo, zila.
0: Kya tebi noy na Aram Langa? Ki kwegen nyo kasi tuge ngunda pa man?
1: Jadi aku kata kalau itu ada, kan? Jadi kalau ngomong, baru ada dua dia lagi buat lagu.
0: Iman, belang.
1: Lagi visi visi zaman.
0: Iman, enna.
1: Iman. Iman lagi buat lagu buat lagu.
0: Iman.
1: Naga.
0: Iman.
1: Mau ada lagu ni naga.
0: Ayah.
1: Lebih baik tuh mana manggol bila.
0: Ibai bai nolanga.
1: Ibai bai mati yang alfi lagi lagi kita tahu ni yang ganis lagi boy boy. Ani deh nyunggu ke? Oh, nama ini bisu mana nyunggu baru bisu arah itu. Ini, mana tu orang kita tu lupa cium mukun tanya lagi ni orang yang kaya je. Orang yang kaya ni sih, orang kaya je baru bahasa kan ni tu bahasa ni dia kan ni samari ya. Agi ini baru ni nyonya ni baru tahun ni. Aku tin, aku kau kita tin aja kan ni, agi ni sih lagi lah.
0: Thomas. Aye. Ingele magika se Thomas kabisa. Chengwa neto. Wa neto koko tananga ole newe Thomas. Magika singa kabisa mingwe nduge masoma ni ago tin in mixa itage na mi universe studio. Masoma ni sauti ngunga kabisa. Mama Victor chamge.
2: Ya. Ya mama tira tira.
0: Ah bye bye mama Victor mno lamba kap kembu.
2: Bye bye kap kembu mau teni bye bye kap kembu. Sama ro ba ki teji bye bye go go am kana ta.
0: Ehe.
2: Pasah, kalau ni untuk bidang langat tu, soalnya kalau saya tak tahu, tu jadi ni tengah ni saya nak gomi, jadi dek nak. Apa kau ni nak jadi mana? Kamu tak ada tu sih, laga lagi ni kau tu tunggu gue pergi ni sih.
0: Iman ni.
2: Kalau ni kau ni nama dah tu kan, nak ni kami ni jadi apa yang kau ni kau ni kamu tak ada dia mahu kau kamu kau sih ni tak ada ni sih lah.
0: Kongo ini beman.
2: Amma itu kalau macam itu pun juga boleh itu pun jalan ya tapi amma itu ada tu amma tak mula bayi je.
0: Ada
2: kata itu coba mahu jadi siapa juga begini. Kalau berang buru ni, tu sama saja. Kalau kita ada nak kata buru ni buru ni ni ni nari. Kau ni apa masai ni dia mana? Aku tak tahu siapa nak buru ni nak ni nak berang ni nak ni ni ni ni nak ni angkau buat ni semua.
0: Kongai.
2: Apa macam ni? Kau kan yang dah
0: lepas muka ini kau kan? Kau ya san tenggi baru rena san te kau kan? Nampak macam ni bro ti?
3: Siapa
0: yang mana sih? Yang mana ni?
3: Atau mungkin ini kerana kau makan lalai cuma ambil aja.
0: Kiye kan? Nampak mana mana ulang?
3: Bye, kita susut tergantung sah mana ulang bagi tesian.
0: Bye, nampak mana?
3: Kau makan ini, nyunggu orang kau makan berhutian, lihat kesuter. Kalau saya nyunggu nanya sih lah. Kalau saya nyunggu anda saya tap sih, bayang cajup kau tu, berapa sih? Nepasta nanya net kau sih lah, kau pasta santet, agak sih sampasta nanya net kau pasta lili arono sih lah. Kau yang betul tabra ni, kita nak buat program, kau dah betul no. ko chito ne kaibe salmon anan ko lesonet ko kai mas sike ko ne kanet anete kabisa akobo kayanet ne kitindo pol ak sila kingomiten korkoret kingo kakirat o sila kong'et konam kotien ak kolos kamuktoindet koche ak kibro nyororisiek che kitindo koyotok kurgotik ak konam komanda o sila ot pol ak sila sila
0: yes
3: ko sila kotomo amande amache kityo akat membaekyuk tugul choton chebo simbokan chachop kot ko prepesi nikilyon kila sitambuani achot buch en ketesiet noton nenyon nebo Taach FM amautien kabisa nora sile nikolenche sikoton kila kabisa en olimbo studio sila
0: asante kongoi nebo
3: ko nibuch sila miten
0: kongoi
3: ko nibuch sila kiprotich epsitor ko maanendet o sila ketuye en koro
0: kongoi kiprotich asante sana thank you very much ambike milainda nebo man chamke barbari chaman
4: sila sila jebet
0: yes
4: wanasibiwe
0: amen amen amen
4: kongoi kongoi sila jebet nani lenyewe jita namye mkulelda kapasa
0: yes
4: anet in kongoi jumambili namye namke kinjoba kongoi kapitu tabraini sila jebet wane kwa mwadunye ni function akatuku lakini wakukunu keke baka tiba maanin tablong hospital kwa kitembele ya jikirikir biki ya mnyandu nilo kima ngajota apchoba kwa rakule kia maruba neba kia miya chingur melo kisewa kia mnyani mekeiro kwa jikitini sa jantul jami bible so kakipa kablong ake mekan chakele kisungu wane svitali kwa hiti kwa dote loko ye aki kikatate biko moun pike mi svitali kukungene kwa kejeret yo so kakita ache jina kumye Unu buci tetu nyungu kwa wabu mnye kwa unu wana Dari machi ke mwangu mwe kwa muktawele Unu buci asu wa viti kethula ka shila chere Na wajama anbar baru baru mwanya
0: Kongo chaman asante sana Chamge pa mwari Pa mwari
5: Chache pa mwari pa mwari
0: Yo
5: Kamu nye ke cheche ngopo chache pa mwari
0: Migo mnye migo mnye migo mnye Muna lamba kurkuto mba mwari
5: Chome ke olipo kurkuto Nako rute chiminite tapke Tika nga fero mita kanyu
0: Kongo inepo mwari
5: Eh, koma pa mwari Engu kutuwa nako seka kule Tu tu tu pa mwari Nako mwari nye kityo
0: Okay
5: Chebe
0: Yo
5: Chamge, mimi ndo ba.
0: Kaga sinne kaga kaga.
5: Na te grete pa mario.
0: Ma me ki gongo kaga sinna ale mini ndo tap keti gongo ilare.
5: Ki e ge ge ge la gale na ga te ngi tere.
0: Gongo ne ba man.
5: Sati.
0: Asante, thank you very much. Chamge Charles.
6: Chamge, chamge, chamge sina sina.
0: Chamge missing. Yeah, yes, yes, yes, missing abisa ya mune.
6: Ibai boye nje kamya simba na ye burna ta tele skuri eje boku ye sina sina muni kai yongi go ige nda to mor bor go to mo mor ak pita to gol go yin ba me kame ga se ni no bag free je tabre ga hostel ja ji ene je kap to batis te pa ta ne yo ba ne ba ta tele skuri ak ke iru yo kon bu go ti kaga no wa ko mo go ga ga ne se ba ba ba ni iru te ta ge je ne no mi te ni Kwa nabula iso mwagi na mwuti kumuwa kubaka seta habi Kutu kibitu nika seta habi Ega achera kwe sila sila Oke mwa wara Waliyo lenyo kubwa otu wanti nda Kaki mwa kere mwa lakse waliyo taafi wabu Mika jima kele Kwa wala se Kwa wala se Ya weitu Oke nesi ya we Kwa waliyo na gara arna wanda Kwa wisi mwiti jari kwa mwani Kwa chaka hapa magwuri kite Chenuwa ya kwa losu nye Kwa mwati za mwa wale Kwa wiki kito no jiri Kwa wiki lusto sima bayman komwe zo matu zo bagi na me de matu mo mo wole kabe cho bo le buno te chi apai bai che no re ni komwe te bo wole abo tin te te ri at ko mai te ni amu na mo te cho ba e uni amen si na tela e che ga te na tu cho che ga pe za abo te en jo el ro no Ruben si ke abo ga ti je mi ba ta e le go te ni la me si la ti la no ga te te bo che fe ta ga go te ja di ko te ri te ni u re ba ta te ri ko e Ani ala ka te guna na yi tawo ko to jwa ka tie ke abo ka ti ti to ri tu ri mo ko no wi na ti na bien la ka tu ne miego
0: la ka tu ne miego kongo kongo pasta chali sa sante sana thank you very much aye we bikyo o muite wanga bisa chang bikyo mi linda lakini kitinye baroinda no ta na yo mesasi ta kolonia lo sasi ta ne bo man so gurge we sei ut ni gena msimo ni 1 2 3 to ne ta kwa namna gani e no re no ta ne mi o agnya mutine ndonyo amuna gero ale ka ginam ge yat so ko tu go se ke ter ter sinya ro rungine te sita e no re no ta ne mi

0: inegulin tinyehe kamugete na ba ko bele president na mite engejere tu lamruta englo initiate na nyone kita ngama inegule pendi grobe anang kuri begura isheke englo initiate nanto
1: nilikuwa mgombea mwenza ndugu Raila na ile shida yote tumeona na Raila ya kuibiwa kura mara mbili mara tatu. Watu wa Bondo mjue, hata kama baba amelala, Uncle Steve yuko. Nilikuja tu tukumbushane, msije mkaona Raila amekufa basi dunia imekwisha. Ni lazima wale ambao tumesalia tukomboe nchi. Mimi sitakubali wale waliibia Raila kura waje hapa waanze kudance on his grave na kujenga masalia mkubwa wakisherekea mambo ya Raila imekwisha. Raila haja kwisha.
2: Touch FM to get up calling chin
0: mane gole je mane nele ta ge gole bendi ko pe ke besto se ke bel tan ba opposition ke mane ko lan be che kit na mane gole wendi ko ngitu opposition en ke bagenge
1: sasa watu wa magazeti wanaomba ati sisi ambao tumezaliwa upinzani tusambaratike. Ngo, hatutazambaratika, tutashikana. Alafu mwambieni Uburu mahali Kalonzo yuko, toka haraka sana, ajue hii kitu. Anasema anataka power, anataka power. Hiyo power baba alikuwa anasema tunaenda Canaan, sasa Ruto anasema tuende Singapore. Uburu akakumbuka ile safari ni ya Canaan, akasema sisi tunaenda Canaan kupitia Singapore. Urongo mtupu.
2: Touch FM to get up calling chin
0: enge gasara tagi ko mo e yujin ma malwa ak Justin Muturi ko le nyalo ko ganye president William Ruto family ne ba cara mo gya ginga dinga age ne ba president gi ko gamnet oru Kenyatta.
3: Wewe bwana Ruto uliita Raila mganga, you tortured him, you brutalized an old man akiwa hai. We will not allow you William Ruto to disrespect Raila Odinga in death. Hawezi ita Raila project na useme nilishinda hiyo project na hata ukamaliza mambo ya Dibim na Tialala, na eti wewe unakuja ati hii wiki mbili unakuja to honor Raila. How do you honor Raila when you are disrespecting his memory?
4: Ndiyo tunasema William Ruto, wewe ufanye nini juu chini, wewe utakuwa one term.
0: Kita kini ke kaunti nama narago leh petu si kengereng gitu ngongete ngowek tage usnete mau usnet napa mau pi alak engge pi ke muai kole manyore lebanet napa gagaranet ni lebanan pi ke cegi kamangi engko sunana tage kengko tage raini operation napa kimanda pi jauh tage ya kan koi tetawa koma satu kopi saya ke bawa polisem kama alak engge mengi ke coba tim coba tim kai tim gai tete aga kim ngengoi che mite enge kiwate ta ma ogle pne jege enge gune ga mute ke aga nyale le to bno bisage ole ko ka go muisa engore kwa ge ago go kuta ke koma sta na ba ol megenyu ago so mister gale ko jeng walutet ne ba bjulya engore et ne ba kaliete
5: ege ma poi ta sigari ge man e sa sita ne ba ge ma a nya go na te ko bel go ri ko tiar go ri Pabe lo tinggora I, aku metu gabi, gun gua kau kau kau kau tar, tetang gun kau tetang kau rajin kau tetang jadi resop kau jitu tar resop, oh gimang kau jangan pakai itu atau mau gimit itu atau, gun lo nak gimit itu atau ni tamu kau ni, nama gini kena lo gilemi, kau kena gimau gimau, agi tiar kau ri, kelak ten lo kamu kasar kau ketur sabi ni, tiar kau lo gimau cuma gimau kau kalau lihat lagi kau kalian, kau angin lo kalau lihat kau rajin mau gimit itu mau gisar. Aku guna biru hati biar noren, guna orang kita noren dia noren, kau biru gitu. Itu alam yang kita biru hati biar kita noren dia noren, rumah ni makan lah. Kau magi ngelang kelene, makan leh entah yang narakin. Magi segi siapa? Magi bawa narakin ni?
6: Kau itu guna nasikari sasi tanpa gema. As, aku nam, kau beli kau tak yang kau dua siapa? Aku ini sibuk, kau nam kau hatu kau tak jitu kau miss. Kau cepu kitchen, kau masih baru kau ceruin itu. Amachunga go cheru en yuto gunon komagi ngi ngi ngi lyona na ai ndos magi wa Kenya

0: uon kokomach koime saiti. Amun kitinye lagok. Ako lagok kolenjech serikali kosoman lagok. Lagok komache kwamis. Anendet korok komangen is ole olion ane.
1: Olinyon tugul ko kaseretyo biik lagok nguni kakebutot tuguk, kakebut tugosiek en kamwen ko kakiam tuguk. Kakoseretyo biik chemenye taban en wayandanotet kakou biik tugul en taban. Kilyoni lagok nguni ko karon ko sukul. Kilyoni lagok. Kilyoni lagok nguni. Otoretech serikalit. Kisome toretet kabisa en olibo mekenyu tugul. Obwan biik tugul ak obwan otoretech. Otoretech nebo ma. Otoretech mekingen kit ne kiyoe. Olebo melenyu tugul korwaate lagok nguni. Mangingen kele kilyon biik chemi olotet ko kakomong kilyon any nguni lagok karon ako karon ko sukul. Ama nguni keyai test kilyon any nguni. Lagok ko kakobendat amakongen kasiororso biik tugul. Biik che kimangu tugul ot chekomi wayat chekotoburtos komye ko kakinyokeon choto tugul.
2: Touch FM. Tugetab Kalenjin.
3: Kita kalian jangan jatuh keluar. Kami tengok kau indah. Jadi tu jangan kaya sayat semua kena bawa kos kali ini bawa betul tabah. Nampak tu yang teman dalam radio. Abik sih agak beras tayar dalam mutia. Negeri tu Olive Studio. Itu enggak beras tayar tak enggak. Nampak mutia. Negeri tu jangan Olive Studio. Kita beras tayar yang kalau kena tahu bawa meja tablu sih. Cipta musonik nih. Kau osotia tab net. Osotia netai nampak. Ni kusi tanyaunya ara mosonik na bako kwetap kip samoi enge fotenane lago lago kige ko negi kusirto jen nebo kap segere negi kusirto jepkore grace malel nebo kandege prophet regional officer dr joseph kurgat nebo eleven victory church international nebo kap kipsamom tatat kai kai mane ke kita rete le bane tabile tap sibitale aguna re tabortani eng targi tage tadigina tayara tap taman ke jini kasta bangon eng kipsamoi kio kio kintarete ben kurgat eng namba 0715 371 958 Kini mampu rata Saint Vincent Mohoroni Yang kastamud Targita yang raya tab Taman kinyini Aka kiai Sauti kebawa nereni Yang kimamus Targit sumoge Yang ke kipsamoy Fotenan Kiprasta iwa genggaraginet Aka bawa me tab Lucy Ciptoa mosonik Neko osotia tab Netai Osotia netai Nebani iku sirta nyawunya Arab mosonik Nebawa kukwe tab Kipsamoy Yang fotenan Lagu kigo Negi iku sirta jen Nebawa kaps Gere eng negi kusirta Chipkor Grace Mitei nebo Kandege Prophet Regional Overseer Dr. Joseph Kurgat Elohim Victory Church International nebo Kipsamom tetat kaya gaya mana cerita detail lebannya tapi letak sebitali aku nore tak bertanya engke target target yang tarik tap teman kasta bangun engke Kipsamoy kio kin tarete ben kurgate eng namba 0715 371 958 0715 371 958 kini mempertanyi eng Saint Vincent Moroni eng kasta mu targit tap ay ngarai tap taman agai ay sauti kiba kunudeni eng kima mus targit tumuk arayat engge kipsamoy fotanan nite miseng agubo meni kakwe tukul juga itu agai nyigisinwe kitap kuri tap kalenjin kisama sonyuru gaya gaya temunuga prapsenggut kiburana tumon melei.

0: bye bye amune
1: anyi mat ke ba ke
0: amune ola
1: anyi mat ka bela ta ka mo na ta ne le ne na mo ta ne ke mo
0: kongo Emmanuel
1: inge na to mo ke ru ta ke mi ke ba ra ba ya ga
0: na ta ki ne ke ma che kongo
1: ale ga ben dire
0: kongo
1: anu bi ver da na ko mo ga ne ta ke che ta ke ko chi la ga ki ta ke ga ke ki mu mu nu bi ki mi ba ma ja nu mo ni ga ne ta ke che
0: goro
1: jela
0: cham ke charwe
1: Disenggo tiang mulai ni.
0: Pai pai, ni paman ngah kain ni.
1: Kain ni tu panik pun engkau sihir, nampak macam ni.
0: Kongoi kongoi.
1: Kalau aku ni kisah itu coba lain, dia ringan lain.
0: Sawa sawa.
1: Aiyah.
0: Kongo curo noga sante sana. Cita negeri kau masan, touch family lo. Yes.
1: Hello then.
0: Agasi.
1: Iya iya.
0: Ni paman ni mulai ni. Tomo, apa gini nano?
1: Oh, egal maji udian ano jeve.
0: Aja jengke ni le. Kama kas kumnye.
1: Kali ya.
0: Ma sangga pengku negara.
1: Aro maro beriru, ena tau lagi ngah.
0: Nyalu kau na tanen negongko belanga.
1: Ramai orang orang nak ina betul na biaya.
0: Kena tuan gongko ini pun mana muna lambat raja munggu.
1: Aiyah, kalau tak tanya,
0: gongko.
1: Jual buat mina mita na beri jeve.
0: Gongko, gongko, gongko ini pun man. Asante.
1: Ada nanya apa je? Pandu pandu.
0: Bye bye nya.
1: Anu bujuk awak mahu buang kan? Ia tu yang diwaru je.
0: Asante asante. Thank you gongo ina baman. Asante sana gongo chironoga. Asante sana. Ongi tu kine tanda geweksi ya nore nota negara arangut missing calling. Lucky box. Statu 92 hasha. Mayalise, ibelise gitio. Agari chitane kanyi kwa 161,000, imagine. 161,000, kema usi kete inacho kwa mjita 161,000. Tiana ngalecha? 161,000 Kenyan shillings. Amache, kali anjita ndewa angabisa wa mwendea Yesu. En Kiswahili sawa sawa tenzi za rohoni. Kere, star 292 agichil hasha. Amache ina msi mwete, ichepchepi tenetom gagegere, chile bak star 292, agi chile hash, agi uwe, pogisit agatukul, kongeten, pogisi namba wana kwa pogisi namba 6, iko pesa ndani. Inye ikitenebo, ibuti pogisi ina notanis, alafu, ikukale, ikukale ni ibuti ya gile, ahi kerchitago, 16,245, saa hitu, 16,245, iye ni ya ichile star 292 hasha. Aye, 19,957, pongezi. 29,000 Kenyan shillings flat, pongezi. Kumia lemi pesa kapisa ko lucky box. Manye, iko na pesa kweli kweli. Amache ina msimu, ichile star 292, agichil hasha. Star 292, agichil hasha, agiwabokisi itagatukul. Kongete box number 1, agoi box number 6. Kaiguye? Kongete mbokisi number 1, agoi mbokisi number lo, koga agotuago unan star 292, agi chill hash enore notanemye.

kutakuwa na baraka kimacho kaberuret kaberuret noton ne inege ne abuga muktoinde nyon tino noton ne gararan kot missing amache kitukin yoton one agere susana miten yu so so tuye tuan en dakikosiek tuten chemiten tai en tetutie noton nebo pangango testai tuan agoi asubuhi agina ile lucky box bado iko open star 292 agi chill hasha agi yat pokisit age tugul inyorchigei kabelisiet noton ne gararan kot missing en oret noton nemnyegungo en chi age tugul nekakebwan tuan kibagenge kongeten oligai mpaka masahi nataka tupatane siku ya kesho en tetutiet nebo kasit kasit en chamet noton nebo kamuktoindet na kutakia mema ama kun langatu noton nemnye langatu noton nebo takaliat kongot ingo kamuktoindet agaratiki ketililen tupatane siku ya kesho ketinye boiboyet agewekini nendet kongoi gana nyungo shila chebet testa yep chita chfm2 gate up calling jean

Kongoi mising kostendinyun en saisiek cheuchu, saisiek cheichegen chekororon chekokochomwe Jehova en karunet betutab raini, karunet noton nekararan, noton nekakoi sasit ak taikosiek 25 chekosire Liep Studio tarikit ko 28 raitab sokol kenyitab 2026. Nekatachi sikebe tuan kibagenge. Ongesa, komuktoendinyon Jehova laitoriat papa en kainetab Jesu. Oicho kongoi olosunot rori Jehova, mune ripset ak en chomyet neinegen, nekai ribe Jehova kongeten koka chorase koimen emet ako inguni saisekab kemboi kwen, meche kemwa kongoi kwandanyo na mungo ikune giani kaitononwei kongete saise choton, ako inguni Jehova, nekakeit betut ake noton neter nebo chumatatu, nebo tarikit 28 Jehova, kongoi amunu en betut niton kakeger nekitomo kakeger, ako kaichomwe kot kakeger Jehova, nangesom bitunengung kot en wikini Jehova, kele si berur wikini Jehova kiptayandinyon, berur chumatatu ni, berur kasitab aeng, berur kasitab somok, berur kasitab angwan, berur kasitab mut, chumamos, ako betut noton nebo chumapili, kebwan kora kemwa kele kongoi Jehova. Testai tononwe chigu negioni. Ako tegini au kita utitutika betu tabrani Jehova kusindo isewe chagiletwech. Imo anami Jehova tetutichu. Tepko botona kutesa ise keuchu. Nyono ritap sabanda nyon Jehova. Nyono kuna nchame takaset na inegene abutaingu. Tononwa Jehova igu negioni entoku kutukul. Taritanwe Jehova. Kuna kimna teni abutaingu. Yo anami gina amtuwa Jehova. Ako riyo gesu amu alagongoi kwe kinge turuna titaka lasuni. Matinte Ute chomba ta Jehova, we na man Jehova. Tep ko boto ne sai se kyuchu. Ngolol se wala itori andi nyon. Kipta yandi nyon matimeton. We nda ten we Jehova agi ache mkuangin. Nyon we Jehova kwenu nyon. Nyon ngolol se won. De se won baba. Ma migi nete mene kipta yandi nyon. Jehova, kongoi amuno ko ten karuna ni. Kongoi sai se kyuchu. Chomua Jehova. A lo su naga toro rinne na sai tega tol. Amwa ga ine ngungin betu shek tukil kipta yandi nyon. Matimeton Jehova. Kona nchameta ka seta ko ten sai se kyuchu. Kona Chame takaset na inege en kiptai andinyon. Berur gostoikyo, berur eroret age tugul, berur togotela initab chepkondo, kebe berwek tulo kutibo kabwatutik, kachunot karwatushek kemnyachi en kwandanyon okote saishek kiuchu. Che tinye kingwan en borwek kwak, isop Jehova nenyun kergong kimnatet ak rimet age tugul bo setani, nekatono en kiptai andinyon. Nekakokochi ngwaninwek pi, kimache kergong ak eshi en kainetab Jesu. Kochin okot kwandanyon che tinye ngwaninwek, ribiswe Jehova, isop we kiptai andinyon. Tononwek kwandanyon. Ako tengwe nutabiche, chemye na uratinwe, nduise china gileti, wendote nagia chemye chen, nirubaye kabu nyose tani, choto jwa achali, shege isha gegere gonge, ngai netab chizo. Kongwe Jehova mume chomdej, kongwa muni chomon, kongwa ako tengwe nyon Jehova, kongwa ako tengwa lago kyo kigiribe, rurena Jehova, testai tu chagirib, agi ngwa tengwa ratigo kiptani nyon. Kongwe Jehova mume chomdon, neno ndege tae ngunge saise kyo ucho, ituto kwa oso, ingwa iparagu ngunge kiptani nyon, oso ni alaga ikasan, Gwe kinge turunate toko losuneta munga kisagi ya nine nga ineta apkwanda na pawerita nipa tomri netilil. Jesus Christ ni mtani nyon. Iman, iman, amen, amen, amen. Tayiko shektip te magsisit, choko sir en Liep Studio. Itagat, sigebe tuan kebagenge. Mwon, ilimi gebe bertay nun, igoso nina nun.

Guruji inti ke tit nama sebenar dari. Hanya guru itu guru tua mata orang kami satu ke tiga mata macam orang ria te. Mata orang ria tu. Tiga tit nama sebenar. Guruji ne cep cep ne kosong. Guruji ne cep cep. Guruji ne cep cep. Guruji cep cep. Ticket number 7. Guruji cep cep ni kosan. Ticket number 7.

0: Ngoli ti je vieux.
1: Yé.
0: Allah. Nguru ti me chep chep. Nguru ti me chep chep. Nguru ti me chep chep daddy. Tegena tufana kori ya ruwi tospi. Tegena tufana kori ya ruwi tospi. Ticket number 7. Ay, 200 tujuh angka aja yang ini cerita. Okey, mau guna tak? Harap ceri atau kena gua. Mati tak sir gua message. Lena. Ati kue tu mau ceri network buyer. Mana yang lagi metik tiba hati? Kau metik tiba hati guna anda. Kemi tiga coba hati kuno ini tu. Tiket number 7. Dibat 200,000. Kau kira mepi kau ini? Aku ada cie necep negosan. Cie cep negosan. Cie necep negosan. Si cep-cep udah deh. Ayo guru, mungkin bau tiba bapaknya. Tiket number 7. Tiket number 7. *274#. *274#. Wah.